0: treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
1: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara seksama, tidak perlu kemungkinan berbagai alasan mana harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih.
3: Sudah pulih, per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru-hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi. Kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: May therefore take it that draft resolution L3.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make explanation
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
16: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
14: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.

0: juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
5: Ya, mendengar, kita update informasi perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama Bang Raffi dengan telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Raffi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ian.
5: Sehat pagi ini, Bang Raffi?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Baik, Bang Raffi, kita update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Bang Raffi menyampaikan langsung ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Hari ini 15 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan kami melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di Sumatera Barat secara umum berawan hingga udara kabur akibat asap. Kemudian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini, cuaca wilayah Sumatera Barat diperkirakan berawan hingga udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan berawan hingga udara kabur. Terdapat potensi hujan ringan, di antaranya untuk wilayah pesisir selatan, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Kemudian pada malam hari, cuaca masih didominasi oleh kondisi berawan hingga udara kabur hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4-26 km per jam. Para pendengar, untuk info cuaca terkini dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Ian.
5: Baik, terima kasih banyak Bang Raffi untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas Bang Raffi dan rekan-rekan di sana, sehat selalu Bang Raffi. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Bang Ian.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan update setelah tadi informasi perkiraan cuaca. Kita lanjutkan dengan informasi dari lalu lintas ya. Kita akan update informasi lalu lintas di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan kita sudah terhubung di line telepon bersama Bribtu Suci di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Bribtu Suci.
2: Pagi, Bang.
1: Ya, selamat pagi, Bribtu Suci. Silakan laporannya langsung di posisinya sekarang. Silakan, Bribtu.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya, Bribtu Suci Kofifa dalam program Traffic Update. Saat ini saya berada di Simpang Yasara Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Kismangku Songkoro menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dapat juga kita lihat dari Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Kami tetap menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Polisi bersama masyarakat, Polantas Polda Sumbar, Rancak Bana.
1: Baik, terima kasih banyak Bribtu Suci untuk laporannya. Selamat bertugas, sehat selalu Bribtu Suci. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.

0: di sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu RRI Padang, kata informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda semua ya, yang masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz, Anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat dan audio streaming rri.co.id atau menggunakan aplikasi RRI Digital. Ya, pagi hari ini kita akan jelang nanti ya, di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di Dialog Padang Menyapa, yang mana kita akan membahas kaitan dengan jualan online yang saat ini mungkin semakin gampang gitu ya, dan pastinya UMKM akan sangat-sangat tertantang untuk berkembang. Nah, ini pendengar yang akan menjadi bahasan kita nanti. Mungkin Anda bisa menyampaikan opini juga nanti atau sekarang ya, bisa jadi. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan di 8128778 atau bisa juga di 0811666975. Selain itu juga Anda bisa bertanya kepada para narasumber kita nantinya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana dulu ya, tetap sama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi mendengar Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat tadi malam. Penutupan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman ditandai dengan pemadaman api obor Porprov. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusoemi mengapresiasi kekompakan seluruh pihak yang telah berhasil melaksanakan Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Menurutnya kekompakan tersebut menjadi pertanda kebangkitan olahraga di Sumatera Barat. Fasko juga menyampaikan dinamika yang terjadi selama penyelenggaraan Porprov merupakan bagian dari kompetisi olahraga yang harus disikapi secara dewasa. Menurutnya persaingan menjadi bagian yang membuat pertandingan semakin menarik, apalagi tujuan utama penyelenggaraan olahraga bukan sekadar memperebutkan juara, melainkan juga mempererat hubungan antar daerah. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Metro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Padang. Ya, pagi hari ini untuk Anda yang tengah sibuk atau mungkin dalam perjalanan seperti itu, kami masih akan menemani Anda dalam rangkaian acara siaran pagi ini. Kita akan masuk dalam dialog Padang Menyapa pendengar, dan nanti silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line interaktif kami. Kami akan terima nanti di line telepon maupun di WhatsApp ya. Dan juga tidak lupa untuk Anda nanti bisa menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda semuanya, kita ikuti dialog Padang Menyapa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Jualan online semakin gampang, UMKM ditantang berkembang. Ini menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan kita akan membahas ini bersama para narasumber kita. Yang pertama ada Nas Dwi Yeli SSTP, yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan UKM ya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Serta nanti juga dari akademisi ya, kita ada pengamat ekonomi dan sumber daya manusia Universitas Andalas, di Ibu Delvia Tanjung Sari SEMSC PhD. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kedua narasumber sudah bersama kita di Zoom meeting ya. Kita coba sapa terlebih dulu. Selamat pagi, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Ibu. Ada di Zoom meeting sekarang, udah join. Terima kasih ini Ibu Delvia dan juga Ibu Nas. Ini kita panggilnya Ibu Nas atau bagaimana ini, Ibu?
5: Panggil Yeli aja, Pak.
1: Oh, Bu Yeli. Oke. Okay. Baik, kalau gitu Ibu Yeli dan juga Ibu Delvi, ini terkait dengan jualan online yang memang ini sebenarnya sudah umum ya, sepertinya sekarang sudah sangat-sangat menjadi suatu hal yang biasa sekarang gitu ya. Mengingat ini juga sejak pandemi ini juga sudah sangat-sangat santer sekali ya, dilakukan oleh para pebisnis kita, istilahnya pelaku UMKM gitu ya. Nah, ini mungkin ke pihak pemerintah terlebih dahulu nih yang lebih mengetahui kaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM kita, dalam hal ini dari Dinas UKM ya, Kota Padang. Dan Bu Yeli, ini gambaran mungkin seperti apa sekarang para pelaku UMKM kita yang saat ini khususnya dalam memanfaatkan platform digital ini, mulai dari medsos mungkin atau juga dengan marketplace, dan juga mungkin dengan platform digital lainnya gitu. Masih banyak lagi gitu ya, Ibu Yeli, yang mereka manfaatkan. Dan untuk memasarkan produk ini seperti apa sekarang, Bu Yeli? Bisa menggambarkan kondisinya sekarang untuk di Kota Padang gitu, Bu Yeli?
5: Baik, terima kasih Pak Edrianto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam kenal Pak Edrianto, ya. Ibu Delvia, berjumpa kita di Zoom ini. Mungkin langsung saja kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, pada saat ini memang kita UMKM di Kota Padang yang menjadi binaan kami ini cukup banyak, Pak Ed.
1: Yeah.
5: Cukup banyak, jumlahnya ada 48.000 lebih UMKM yang menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Nah, ini untuk pengaruh jualan online atau bertransformasi ke digital atau secara online ini merupakan PR juga bagi kita gitu kan, bagi dinas, karena belum semua UMKM binaan kita ini yang tentunya sudah melakukan bertransformasi ke secara digital atau melakukan penjualan secara online. Karena memang itu yang masih menjadi PR untuk kita supaya bisa menjadikan atau memberikan literasi tentang digital pada para UMKM. Namun dalam hal ini kita tetap melakukan pembinaan. Kami di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang punya program namanya inkubasi terhadap para UMKM kita ini.
1: Inkubasi, oke.
5: Istilahnya sekarang kalau dari Kementerian UMKM kita nggak boleh bicara pelaku lagi Pak Ed.
1: Ya,
5: karena bisnis, kalau ya. Pelaku ini konotasinya negatif gitu kan. Okay, ada okay. Pelaku, ada korban gitu. Jadi kalau di Kementerian Pak Wamen, Pak Menteri Pak Wamen memanggil para UMKM kita ini dengan panggilan pengusaha UMKM. Nah, mudah-mudahan bisa digaungkan juga, karena kalau memang karena kita memang masih biasa ya membicarakan tentang memanggil para UMKM ini dengan panggilan pelaku UMKM. Nah, di Dinas Koperasi kita punya program pendampingan secara intensif kepada UMKM kita di masing-masing kecamatan. Kita lakukan program namanya program inkubasi. Ini kita lakukan dari bawah, dari kecamatan. Bagaimana kita bisa membersamai UMKM ini, salah satunya kita juga memberikan literasi atau bagaimana supaya para UMKM bisa bertransformasi berjualan secara online, secara digital, karena memang kalau diharapkan, kalau hanya mengandalkan secara offline, punya outlet, tentu kita bisa lihat ya progresnya tidak begitu signifikan. Tapi kalau kita lihat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang sudah mencoba dengan berbagai platform digital, baik itu hanya dengan medsos ataupun sampai kepada e-commerce lainnya, ternyata penjualannya luar biasa karena memang jangkauannya juga cukup sangat luas malahan gitu kan, tidak hanya di Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri. Nah, harapan kita tentunya dengan program inkubasi ini para UMKM kita bisa ikut segera untuk lebih memaksimalkan di penjualan online yang saat ini memang perlu atau sangat dibutuhkan ini Pak. Itu sedikit gambaran awal Pak.
1: Ya, tapi mungkin yang perlu di headline di sini bagaimana mereka itu bertahan dan berkembang gitu, Ibu Yeli. Iya. Sekarang para pengusaha UMKM ini kan memang ya seperti yang Bu Yeli sampaikan tadi 48.000 gitu ya, yang perkembangannya lumayan gitu ya, di tercatat itu kalau datanya mungkin dari 2022 39 sekian, terus naik di 2024 47, sekarang udah 48 sekian gitu ya. Ini sangat luar biasa sih ya. Itu dalam hal angka gitu ya Bu Yeli ya. Namun ini kan perlu juga ditilik seperti apa ini mereka, selain dari pertambahan jumlah, ini tidak hanya pertambahan jumlah, jadi ada kuantitas imbang juga lah dengan kualitas, bagaimana mereka bisa mampu bertahan dan berkembang. Selain itu juga banyak tantangan yang mereka, di mana kita juga mungkin banyak pengusaha UMKM kita di Padang lah khususnya gitu ya, itu rata-rata mungkin F&B ya, food and beverage gitu, yang tantangannya memang ketahanan produk, terus juga pangsa pasarnya gitu ya, yang mungkin memang agak banyak persaingan juga kalau misalnya udah banyak memang di bidang itu gitu. Nah, itu menurut Bu Yeli bagaimana itu Bu Yeli?
5: Iya betul Pak. Kita tentu kalau kita dengan jumlah UMKM yang sangat-sangatlah banyak ini di Kota Padang, kita tentu kami yakin kalau hanya satu dinas yang akan membersamai para pengusaha UMKM kita ini tentu akan pasti akan sangat keteteran. Nah, memang saat ini kita jalin berbagai kolaborasi, dan di Pemko Padang sendiri juga bukan hanya Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang ikut membina, membersamai para UMKM kita. Kita berkolaborasi dengan berbagai dinas yang memang berkaitan tugas dan fungsinya terhadap pembinaan UMKM ini juga. Dalam pembinaan UMKM ini kita bukan hanya secara pemasaran, tapi mungkin kita mulai dari bagaimana mereka menghasilkan produk mereka. Kadang-kadang kan masih ada para UMKM kita ini bikin produknya yang mungkin belum terstandar dengan baik atau belum mempunyai legalitas dengan baik. Nah, gitu. Kemudian kadang-kadang masih ada mindsetnya UMKM ketika habisnya di hari ini ya sudah gitu, Pak. Belum mempertahankan kualitas. Nah, kalau harapan kita tentunya kami sebagai instansi pembina, kita tanamkan ke UMKM, jangan hanya berharap UMKM konsumen hanya belanja di hari itu, tapi bagaimana supaya para konsumen ini repeat order gitu kan, pembelian yang berulang. Nah, itu yang diharapkan. Kalau hanya lakunya di hari ini, di hari satu hari saja, tapi tidak ada berulang-berulang, tentu akan stuck di situ saja usahanya. Nah, ini yang kita termasuk juga salah satu dampak atau keuntungan dari adanya digital atau serba online ini, pelatihan juga, pola-pola pembinaan juga tidak hanya terbatas secara offline kan, Pak ya. Bisa ada para UMKM untuk bisa upgrade diri mereka juga, mereka bisa akses pelatihan dari mana saja gitu kan, bisa melalui online, juga bisa dari berbagai pihak, bisa jadi dari pihak pemerintah, dan kita juga gandeng para kadang-kadang ada instansi lain yang lintas sektor, dari perguruan tinggi juga ada begitu kan. Nah, ini tujuannya memang untuk supaya para UMKM kita bisa lebih mampu upgrade diri dan mampu bertahan di tengah persaingan yang kita yakin pasti sangatlah ketat pada hari ini.
1: Iya, gitu. Iya. Satu lagi Bu Yeli, ini satu lagi tantangan ini yang akan datang ini adalah bagaimana korelasinya antara dengan jualan online ini dengan wajib halal. Nah, ini yang jadi tantangan nih sekarang ini. Karena tadi Bu Yeli menyinggung soal sertifikasi tadi. Nah, ini bagaimana ini Bu Yeli?
5: Iya, terkait wajib halal juga sebenarnya legalitas dan sertifikasi ini kan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari para UMKM kita ini untuk terus berjualan ya Pak. Ketika sebagai contoh, ketika satu produk atau satu orang pengusaha UMKM ingin memasukkan produknya ke retail misalnya atau ke swalayan atau ke toko-toko yang agak besar lah, pasti yang ditanya terlebih dahulu tentu kelengkapan legalitas mereka begitu. Nah, khusus terlebih terkait dengan makanan, tentu juga harus ada sudah bersertifikasi halal. Nah, sesuai juga dengan himbauan pemerintah bahwa Oktober ini sudah wajib halal. Nah, limitnya tanggal 18 Oktober nih Pak. Semua UMKM khususnya diutamakan yang kuliner saat ini pemerintah mengharapkan sudah bersertifikasi halal. Tujuannya juga sebenarnya untuk akses dan perluasan pasar juga, karena ketika kita bicara mau ekspor produk atau mau kirim produk ke retail-retail besar, tentunya lambang halal dengan nomor kode nomor halalnya itu pasti dipertanyakan, begitu Pak.
1: Ya baik. Ini menarik juga ya soal sertifikasi ini ya Bu Yeli, karena juga sebenarnya untuk mereka berusaha pun dari awal mereka sudah harus punya sertifikasi seperti NIB, terus juga ada kalau misalnya kuliner PRT sebagainya macamnya ya, Bu Yeli, penting sekali ini. Nah, dari perspektif ekonomi mungkin soal jualan online ini Bu Devi mungkin bisa diberikan tanggapan juga, apakah memang ya jualan online atau sebut saja ini memang memanfaatkan multiplatform untuk bisnis seperti ini untuk para pengusaha UMKM gitu Bu Delvi, apakah itu ini memang akan menjadi privilege buat mereka bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan gitu, the only one mungkin ini akan menjadi di kondisi suatu situasi saat ini. Bagaimana menurut Bu Delvi?
4: Oke, terima kasih Udah Adria atas kesempatannya. Salam kenal Ibu Weli ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengusaha UMKM ya, pengusaha UMKM apakah perlu memanfaatkan platform online untuk perdagangan dan lain sebagainya, promosi dan lain sebagainya. Dan itu sangat tergantung ya kepada apa kepada produk yang dijual, karena memang masuk ke marketplace itu sekarang semakin gampang ya, hitungan menit kita bisa bikin account ya, dalam hitungan menit kita bisa bikin apa Instagram, bikin TikTok dan lain sebagainya. Kemudian konsumen juga bisa lihat nih datang agak apa agak cepat dan sebagainya. Tapi yang tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankannya. Untuk masuk itu mungkin tidak ada masalah ya, gampang sekali masuknya. Dan sekarang memang perdagangan apa perdagangan online itu atau berbelanja online itu sudah menjadi sebuah apa ya, sebuah kebutuhan, karena memang faktor waktu ya, hemat waktu, hemat tenaga dan lain sebagainya, dan kita bisa langsung membandingkan antar toko udah Adria ya,
1: Itu real
4: membandingkan
1: time gitu ya,
4: harga,
1: Bu Delvi ya.
4: betul real time, membandingkan harga, membandingkan kualitas, kemudian juga melihat testimoni ya, karena testimoni itu juga ternyata menjadi daya tarik bagi sebuah produk. Ya bagi sebuah produk ya, bagi konsumen untuk mau membeli sebuah produk ya. Nah, plus minus sebenarnya mau online mau offline ya, mau online atau mau offline tentu tergantung kepada produk yang akan dijual, kemudian juga kemampuan si penjualnya ini tadi ya. Karena kalau pedagang offline, mereka langsung menawarkan, langsung bisa melihatkan produknya seperti apa, langsung berkomunikasi dengan konsumen. Nah, kalau melalui platform online itu ada engagementnya, bagaimana mengontrol engagement dengan konsumen itu butuh trik-trik tertentu juga, udah Edri. Ya, bagaimana kita memasarkan, mempromosikan produk kita, memastikan konsumen bahwa produk kita itu enak, produk kita itu berkualitas. Nah, itu butuh trik tertentu, ya. Bagaimana membranding produk kita, ya. Kemudian bagaimana merespon dengan cepat tanggapan dari konsumen, ya. Kemudian memilih platform penjualan yang tepat juga menjadi kunci bagi seorang pengusaha UMKM, ya. Kalau untuk makanan di Sumatera Barat ini sekarang kan yang agak banyak itu menggunakan platform WhatsApp ya, WhatsApp itu untuk UMKM rumahan ya Ibu Weli ya, rumahan, dan itu memang butuh keberanian udah Adria ya, tidak semua pedagang itu mampu punya apa punya keberanian untuk menjual online atau menawarkan produknya online. Kuat nggak dia begitu menawarkan konsumennya bilang tidak ya, jadi memang butuh apa butuh butuh apa namanya butuh juga kepercayaan diri untuk berjualan online ya, seperti WhatsApp ini biasa saya juga digabungkan ke beberapa WhatsApp jual beli ya, ada yang makanan, kemudian ada juga just tip dan lain sebagainya. Si penjual apa si pengusaha ini membuat ya membuat apa membuat sebuah grup WhatsApp, kemudian menggabungkan teman-temannya atau orang-orang yang menarik tertarik dengan produknya, kemudian terus memasarkan ya, dan konsisten walaupun tidak ada respon dia tetap konsisten mempromosikan ya. Nah, itu perlu sekali mental yang kuat juga. Jadi pengusaha online dan pengusaha offline itu sama-sama harus punya mental yang kuat menghadapi konsumen. Ya. Jadi itu juga menjadi modal, salah satu modal ya, salah satu modal bagi si pengusaha untuk bisa bertahan di platform online-nya.
1: Berarti sebenarnya secara keseluruhan itu kan tetap saja itu konsistensi sebenarnya gitu ya.
4: Betul,
1: Delphi,
4: konsistensi.
1: Ya.
4: Betul, konsistensi. Kemudian juga sekarang kan kalau melalui online, apalagi kalau pakai platform marketplace, itu ada namanya apa namanya ini ya, apa komentar atau apa namanya apa
1: review,
4: istilahnya
1: review ya
4: review ya review dari konsumen yang pernah membeli. Nah, itu ternyata menjadi menjadi kunci juga ya, bagaimana si produ si pengusaha ini bisa mendapatkan review yang bagus dari konsumennya ya. Jadi tentu balik lagi kualitasnya harus dia baguskan, harus bagus, kemudian harus harus sesuai nih apa yang diberikan ke konsumen dengan apa yang kita sampaikan ya, itu harus harus sejalan sehingga tidak ada komplain di belakang oleh si pembeli
1: Benar,
4: ya.
1: benar, benar.
4: Kemudian profil produk harus lengkap disampaikan, kemudian juga mengenai kualitas, apalagi tadi ada halalnya, PIRT-nya untuk makanan, itu harus disampaikan secara lugas kepada konsumen, ya, kepada konsumen dan calon konsumen, sehingga orang paham dengan produk yang kita tawarkan.
1: Ya, tapi Bu Delvi, ini kan menarik sih sebenarnya ya. Kita sama-sama tahu akses buat multi platform atau media sosial sebagai macamnya, platform digital itu sebenarnya aksesnya gampang ya. Sangat gampang sekali gitu. Bahkan ya kita tahu anak-anak kita yang mungkin belum bisa ini saja sebenarnya bisa belum belum apa ya, belum cakap pun sebenarnya sudah gampang mengakses yang namanya media sosial atau platform digital ini. Selain tadi inkonsistensi mungkin, kira-kira itu apa saja sih yang mungkin menjadi tantangan terbesar gitu untuk para pengusaha kita ini agar bisa berkembang gitu. Karena mungkin di balik apa namanya kemudahan untuk mengakses multi platform itu, tapi tetap saja ada kesulitan untuk berkembang gitu untuk para pengusaha kita ini.
4: Iya, yang pasti ya terus belajar ya, belajar kemudian update dengan teknologi. Kalau sekarang itu untuk platform-platform digital itu atau platform online itu kan pemanfaatan influencer itu juga sangat berpengaruh ya, udah Adria ya, pemanfaatan influencer, kemudian juga edukasi, konsistensi itu sangat berpengaruh. Kemudian ada lagi yang live ya, yang live, kemudian ada satu lagi juga edukasi ya, bagaimana kita tidak hanya menawarkan produk kita tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari produk yang kita tawarkan. Itu juga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Oh, saya mencari produk. Oh, saya ternyata produk ini cocok nih dengan saya. Umpamanya kan ada yang jualan sendal ya, sendal apa? Sendal obat, ini bisa buat ginjal, segala macam, bagaimana dia bekerja. Ya, mengedukasi masyarakat dengan tentang produk kita itu menjadi salah satu daya tarik juga buat konsumen untuk mau membeli.
1: Jadi ya, ada engagement di situ gitu
4: ada,
1: ya?
4: Ada, betul.
1: Kita
4: makanya yang ada yang suka
1: ya.
4: Live ya. Betul, so yang ada yang live sebenarnya ibu-ibu kita itu sudah banyak melakukan perdagangan apa jual beli online ya, pengusaha UMKM kita, apalagi yang busana ini, yang busana dan makanan. Nah, yang makanan paling banyak platformnya dipakai tetap karena cepat rusak ya, tidak begitu tahan lama, sehingga platform yang paling sering dipakai itu adalah WhatsApp. Ya, mereka konsisten nih, ada produk baru nih. Nah, itu engagement dengan konsumen harus tetap dijaga di sana. Jadi memang ketangguhan pengusaha itu tetap diuji walaupun dia menggunakan platform digital. Bagaimana dia konsisten, bagaimana dia mampu mengedukasi, bagaimana dia mampu mempertahankan konsumennya yang lama. Itu menjadi kunci. Jadi berbahasa itu juga menjadi penting, udah Edri ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen, bagaimana kita bisa cepat merespon ya, ada komentar kalau di marketplace itu kan ada apa pesan ya, kita konsumen bertanya tentang produk mengenai warna ya. Warna ini masih ada nggak? Atau seri ini masih ada nggak? Nah, itu harus cepat. Jadi memang kalau memang si pengusahanya mau

0: pedagangnya, si pengusahanya ini
1: Benar, benar,
0: tadi.
1: benar, benar.
0: Ya.
1: Oke, nah kalau untuk apa namanya dari pemerintah ini, Bu Yeli, kita mungkin bicara data lagi ini, Bu Yeli, karena sebelum update mungkin ya, kita dapat informasi data itu kaitan dengan omset agregat UMKM binaan itu naik kalau di 2023 sebut saja ya, mungkin ya 2023 itu di 746,1 miliar ya. Terus di 2024 naik, 2025 pasti naik lagi gitu kan. Angkanya kita belum dapat nih datanya, sekitar kalau misalnya 2024 mungkin sekitar 952,1 miliar rupiah. Berarti kan ada peningkatan gitu angkanya ya Ibu ya. Hanya saja di sini kan kita memang bicara soal digitalisasi gitu. Nah, kalau dalam peningkatan itu atau dalam angka yang tertera keseluruhan gitu, kira-kira apakah memang itu untuk peran digitalisasi ini sangat besar di dalam angka itu atau bagaimana itu persentasenya itu, Bu Yeli?
2: Iya, persentase peningkatan omset kayaknya semua saling mendukung, Pak Da Edri. Bukan hanya melalui digitalisasi, tentu melalui offline-nya, penjualan secara offline tentu juga mendukung, termasuk juga beberapa UMKM atau UMKM binaan kita yang di Dinas Koperasi UMKM ini, kita ikutkan dari berbagai event. Bersyukurnya kita alhamdulillahnya setiap instansi atau seluruh instansi lintas sektor setiap mengadakan event di Kota Padang ini merupakan selalu melibatkan UMKM untuk mengisi kegiatan. Setidaknya kalau ada event pasti ada bazar UMKM-nya gitu. Itu juga salah satu faktor penunjang dari peningkatan omset dari masing-masing UMKM kita. Dan ini selain online juga tentunya yang offline juga mendukung, belum lagi yang termasuk dengan event tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga mungkin bisa jadi dengan kunjungan wisatawan juga bisa membantu peningkatan omset bagi para UMKM kita di yang ada di Kota Padang.
1: Oke. Berarti ada macam-macam strategi lah gitu ya untuk apa namanya untuk mereka bisa menjadi apa namanya mendapatkan omset seperti itu. Tapi ini jelas sekali seperti apa nanti mungkin kedinasan mungkin bisa apa namanya memberikan strategi gitu ya. Maksudnya bagaimana mungkin membantu UMKM gitu ya. Apakah itu kuliner, fashion, kerajinan atau mungkin yang khas dengan Minangkabau gitu untuk menentukan kanal penjualan mereka seperti apa. Karena kan tidak seperti yang Ibu Yeli sampaikan juga, di angka itu tidak hanya sumbangsih dari digitalisasi saja gitu ya. Nanti kita mungkin kita coba bahas seperti apa strateginya. Kita break sejenak dulu Ibu-ibu. Nanti kita akan bahas poin ini berikutnya ke Bu Yeli ya. Kita break sejenak dulu untuk Anda semuanya pendengar, silakan nanti kita akan terima juga partisipasi Anda di line telepon dan juga WhatsApp. Tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih Kak, panas ini.
3: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
4: Nah, beda bank pula.
3: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.

0: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
7: Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Padang Menyapa. Di kesempatan pagi hari ini Anda mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat serta melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Bu Yeli, jadi memang strateginya tadi ya, dan ada perbedaan-perbedaan mungkin dari berbagai jenis bisnisnya atau produknya. Nah, mungkin ada strategi tersendiri juga dari pemerintah gitu ya, atau dari dinas ini sendiri untuk bisa mengarahkan gitu para pengusaha UMKM ini memilih kanal-kanal yang memang cocok dengan produknya gitu. Selain memang edukasi pasti terus jalan gitu. Yang strategi yang memang tepat sasaran gitu untuk mereka bisa diarahkan ke kanal yang tepat juga untuk sesuai dengan produk yang mereka punya gitu, Bu Yeli.
8: Baik, mungkin Pak Edri, terkait strategi terhadap kanal-kanal, biasanya kita kalau dari kita dari dinas sebagai pembina tidak memfokuskan kepada satu platform terhadap UMKM kita ini. Malah kami memotivasi untuk mencoba semua kanal, karena memang di masing-masing kanal itu tentu ada plus minusnya gitu. Jadi kembali kepada UMKM, kesiapan mereka, apakah mereka siap untuk menjangkau semua kanal yang tersedia saat ini. Tapi tentunya tentu kita bisa lihat pola perilaku konsumen juga, kita bisa lihat dengan sesuaikan dengan ke produk mereka juga, seperti kalau makanan saji yang ketahanannya cuman hanya harus makan saat ini atau hanya makan di hari ini, tentu tidak bisa memakai platform yang seperti yang lain. Kami lebih sarankan ke platform yang ke penjualan online yang seperti food-food begitulah kan, grab food, go food, begitu seperti itu. Tapi kalau sudah mereka, produk mereka sudah seperti fashion, kriya, dan makanan atau makanan kemasan yang memang tahan lama, kita tetap sarankan atau kita ajak untuk mencoba menjangkau semua platform yang ada. Saat ini yang tren di UMKM kita memang di TikTok Shop, Tokopedia, sama Shopee, Pak. Itu yang selama kita audiensi atau riset juga, wawancara dengan para pengusaha UMKM ini, memang mereka lebih banyak mempergunakan dua platform ini.
7: Iya, iya, setidaknya itu yang paling apa ya, paling punya potensi yang besar lah gitu ya, Bu Yeli ya, punya prospek yang luar biasa gitu ya sejauh ini. Tapi ini menarik ini ya, hanya saja mungkin kita kembali ke basic lagi nih, sekaitan dengan apa pondasinya para pengusaha kita ini. Saya ingin ke Bu Delvi ya, dari perspektif ekonom juga, ini UMKM kecil mungkin bagaimana bisa bersaing dengan merek-merek besar gitu ya, terkait juga dengan kepemilikan modal yang besar gitu ya, jaringan distribusi juga mereka besar, terus juga buat apa namanya, advertise juga mereka lebih gede gitu. Nah ini bagaimana mungkin pengusaha ya, bukan pelaku, pengusaha UMKM kecil kita ini bisa bersaing gitu ya. Mungkin menyaingi tidak, hanya saja bisa mengiringi lah gitu nanti, agar bisa berkembang, berkembang, berkembang lagi, dalam hal korelasinya di sini kita membicarakan soal digitalisasi tadi gitu. Bagaimana menurut Bu Delvi?
5: Ya. Jadi udah Edri, seorang pengusaha besar itu juga, kecuali dia memang modalnya kuat dari awal, ya itu memang bisa langsung besar ya, karena modalnya juga besar. Kayak money, Sela Sokia ya? Itu juga dia bermula dari yang kecil-kecil juga dulu itu. Saya pernah dengar ceritanya Sela Sokia, sampai orang nggak sadar, oh ternyata dia pakai baju Sela Sokia ya. Dulu pernah saya nonton sebuah media sosial ya. Oh ternyata SS nih bajunya gitu kan. Jadi memang bermula dari yang kecil juga ya. Okay. Dan konsistensi itu penting sekali, ketangguhan itu penting sekali, kemudian juga mempertahankan kualitas produk. Karena konsumen itu tentu sangat concern dengan kualitas ya. Sangat concern dengan kualitas, kemudian juga mampu menangkap perubahan yang ada, perubahan selera masyarakat atau apa yang lagi tren sekarang di masyarakat ya, itu harus mampu ditangkap oleh si produsen ya, atau oleh si pengusaha UMKM ini tadi ya. Kalau jualan makanan, jualan kalau keripik-keripik, mungkin keripik itu inovasinya sampai di mana ya, keripik-keripik balado, ada baladonya pakai teri, ada baladonya pakai kentang. Nah, itu kan inovasinya ke sana. Kalau pakaian tentu mengikuti tren fashion yang ada seperti apa sekarang. Dan itu juga sangat tergantung kepada target konsumen kita. Siapa yang akan menjadi target konsumen kita? Ya, kalau yang menjadi targetnya adalah konsumen kita adalah generasi Z, ya, generasi Z, tentu mereka, kita mengikuti selera mereka juga, ya. Makanan-makanan apa yang mereka suka, ya. Kemudian platform mana yang mereka paling banyak ikuti, ya. Nah, itu kita harus ikuti juga, harus tahu juga, udah Edria, ya. Si pengusaha ini memang semua berproses ya, tidak ada yang instan, tiba-tiba dia menjadi besar itu tidak ada, tapi harus melewati proses, harus tangguh dulu dia nih. Kemudian konsisten juga, konsisten dengan kualitas, konsisten dengan mengikuti peraturan ya, peraturan-peraturan yang ada ya, kayak halal dan lain sebagainya itu untuk makanan ya. Kemudian konsisten mengikuti perubahan zaman, ya berinovasi ya terhadap produk yang dia jual.
7: Iya. Menarik.
5: Pasti kualitas ya.
7: Tapi karena itu menarik yang, ya Bu Delvi ya. Betul. Memang ujung-ujungnya tetap kepada menjaga kualitas itu kan, konsistensi lagi gitu ya, Bu Delvi. Betul. Hanya tadi kan Bu Delvi nyebutkan ya ternyata terkenal gitu. Sebut saja tadi tadi SS. Saya bapak-bapak yang nggak ngerti lah soal itu. Betul, mungkin ibu-ibu ya tahu ya soal produk-produk yang memang hype juga di kalangan ibu-ibu. Tapi ini menarik ibu, soal hype dan juga kebutuhan Gen Z, terus juga terkenal akhirnya gitu kan. Tapi kan, mohon maaf ya Bu Delvi ya, yang menjadi fenomena menarik belakang ini, apalagi nih ya kalau di Padang atau Sumbar itu memang ya F&B yang paling besar gitu ya. Ada fenomena yang menurut saya ini apa ya, saya nggak bisa bilang ini fenomena yang klasik atau apakah ini unik atau bagaimana. Sometimes ini ada produk mereka yang mereka tawarkan itu satu waktu itu viral. Nggak tahu ini pola orang, nggak tahu kita orang awak ya, FOMO-nya mungkin ya. Jadi waktu viral itu alhamdulillah omsetnya gede gitu. Tapi berjalan lagi setelah itu ya hilang gitu. Karena itu kan memang ada andilnya di situ, konsistensi gitu ya. Cuman apakah memang di awal mereka itu hanya membutuhkan ketenaran saja atau apa gitu. Tapi apalagi gitu yang mungkin yang memang bisa membuat mereka itu bisa konsisten gitu, agar ya sebut saja produk mereka viral, permintaan mungkin meningkat tajam, signifikan malah dalam waktu singkat seperti itu. Tapi kan belum tentu bertahan lama gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi strategi gitu ya. Bagaimana menurut Ibu sebagai seorang pengamat ekonomi gitu ya, agar UMKM ini mengubah popularitas inilah gitu ya, mengkonvertnya itu menjadi bisnis yang stabil, benar-benar stabil, nggak hanya viral sesejenak saja gitu.
5: Oke. Jadi kalau sekarang itu trennya memang FOMO ya, FOMO itu kita juga begitu ya, kita kadang oh ini ada produk baru kita pengen mencoba.
7: Tapi mohon maaf Bu Delvi, kadang-kadang juga kan selebgram juga ikutan bisnis.
5: Betul,
7: nah ini yang kadang-kadang gitu.
5: Betul. Jadi kalau di dalam ekonomi itu ada namanya kita membeli sesuatu itu tidak hanya karena harganya atau tidak hanya karena kita membutuhkan, tapi karena kita juga ada selera yang mempengaruhinya. Ya, nah FOMO itu kan keinginan untuk ikut-ikutan ya, fear of
7: out of missing out.
5: Ya, jadi takut ketinggalan out nih dibanding orang di sama orang. Nah ketika mencoba kan belum tentu dia sesuai dengan lidah kita, sesuai dengan selera kita. Nah yang perlu dipertahankan oleh si produsen atau si pengusaha ini adalah repeat order, udah Adria, jangan yang new, bukan pembeli baru saja. Ya kita mencari pembeli baru, tapi yang paling penting itu adalah repeatnya. Kalau kita cuma menjual barang-barang yang lagi tren atau makanan yang lagi tren sekarang di masyarakat, ya tentu potensiali itu ya repeat ordernya sangat kecil, apalagi kalau pesaing cukup banyak. Nah saya sekarang itu anak gadis saya lagi suka ciwi
7: cookies
5: apa ya. yang pakai coklat, dark coklat di belakang, saya lupa dia suka begitu,
7: viral lah gitu ya.
5: Dicoba. Kadang lihat di online yang paling cepat itu memang TikTok ya. TikTok promosi paling cepat itu adalah TikTok karena dia real time ya. Ini lokasinya di mana, langsung bisa dikejar ya. Atau yang live lah, yang live IG live ya, itu cepat dikejar. Nah itu memang kalau konsumennya adalah anak-anak Gen Z itu akan cepat lakunya ya, lagi cepat catch up-nya anak-anak ini. Oh iya itu ada jualannya di sana, lagi live sekarang gitu kan. Nah, tapi balik lagi selera, cocok enggak dia seleranya dengan produk tersebut? Ya. Dubai Chewy Cookie ya, Dubai Chewy Cookie itu. Jadi banyak sekali pesaing juga banyak, itu yang juga harus diperhatikan oleh pengusaha ini tadi ya, walaupun dia pakai influencer, walaupun dia real time live ya, tapi kalau kualitasnya tidak biasa-biasa aja ya, atau malah tidak seperti yang disampaikan atau dipromosikan kualitasnya, tentu orang tidak mau repeat. Kemudian juga kalau di Sumatera Barat yang belum mati itu adalah Kubang ya, martabak Kubang ya. Kemudian apalagi sate ya, karena itu selera udah Edria ya. kita pasti akan repeat karena sesuai dengan lidah kita.
7: Signature juga itu, Bu Delvi.
5: Betul, betul. Jadi sesuai dengan lidah kita. Jadi repeat ini yang dipertahankan. Tapi ada nggak rumah makan yang lama itu yang ternyata dia gulung tikar? Ada, karena dia tidak mampu bersaing atau tidak mampu mempertahankan kualitasnya, ya, sehingga orang beralih ke produk lain atau tidak mampu berinovasi, ya. Okay. Jadi memang banyak faktor. Jadi meskipun kita sudah pakai platform online, tapi ketika kualitas kita tidak seperti yang kita sampaikan, atau ada pesaing lain yang ternyata kualitasnya lebih bagus, tentu konsumen pergi ke pengusaha lain, penjual yang lain.
7: Benar-benar.
5: Ya. Jadi memang balik lagi dia kualitas, konsumen itu membeli kualitas, udah Adria. Selain FOMO, ya, FOMO itu hanya untuk coba-coba saja, mencoba saja.
7: Iya. Oke, menarik juga ini ya, karena memang kalau sekalinya mereka coba not qualified itu ya, males lah gitu ya.
5: Betul, buat ini nggak enak gitu yang di sana. Kalau anak-anak kan bilang itu, ah, yang di sana nggak enak ternyata, ya.
7: Ini lebih bahaya.
5: Oh, ini ada lagi
7: nih
5: yang lain, dia live sekarang. Saya paling sering itu, ini lagi live di sini gitu kan.
7: Testimoni, akhirnya kita kejar. Ini pengaruhnya besar gitu.
5: Betul,
7: ya.
5: Testimoni, influencer, influencer satu lagi ya. Influencer itu sangat berpengaruh. Untuk si Gen Z ini apalagi ya, ya, yang memang sangat terpengaruh oleh influencer, karena mereka tidak lihat langsung produk, ya. Kecuali generasi saya, kalau generasi saya harus lihat produk dulu baru saya mau beli.
7: Namanya aja udah influencer ya.
5: Gen Z itu mereka tidak, ya. Mereka melihat online saja. Jadi kualitas itu apa yang kita sampaikan tentang produk kita, maka itulah harusnya yang diterima oleh si konsumen.
7: Oke, baik. Bu Yeli, kita sama-sama tahu ya, sebenarnya di kecamatan, kelurahan ada pendamping UMKM gitu. Kita sudah sama-sama tahu juga kalau mereka-mereka yang mendampingi ini ya akan memberikan pendampingan sekaitan dengan apa namanya, mulai dari legalitas tadi, itu base-nya. Terus kelanjutannya masih ada lain-lain lagi yang harus didampingi. Nah, itu yang mungkin penting juga, sekaitan juga dengan digitalisasi ini ya, untuk platform dan sebagainya macamnya. Bagaimana mungkin dinas sendiri memastikan bahwa si pendamping pun itu juga memberikan istilahnya pendampingan yang memang benar-benar sesuai seperti yang diharapkan gitu, Bu Yeli.
8: Iya, betul, Dah Edri. Mungkin kita kaji ke belakang dulu sebelum kami di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang membuat program inkubasi UMKM ini, kita memang siapkan dulu SDM-nya. Jadi sebelum kita ke UMKM, kami lakukan pembekalan dulu kepada para pendamping kita, karena memang tugas mereka ini sudah mulai berubah dari sebelum 2025 yang lalu. Mungkin hanya sifatnya tugas dari para pendamping ini mulai hanya pendataan sampai ke pendampingan legalitas. Nah, kalau ketika sudah masuk ke program yang namanya inkubasi ini, tentu kita ada peningkatan dari pola pembinaan mulai tentunya. Kalau dalam sebelum kita membina, tentu kita beri pembekalan kepada teman-teman kita ini dulu. Mulai ini kami lakukan di sepanjang tahun 2025 kita lakukan pembekalan bagaimana supaya para teman-teman pendamping kita ini bisa punya ilmunya yang lebih sehingga bisa membersamai para UMKM kita ini nantinya. Selain itu juga kita bekali juga para pendamping ini dengan public speaking-nya juga, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik juga kepada para UMKM. Selain itu, di tahun lalu kami juga lakukan pelatihan digital marketing terkait dengan untuk supaya bisa membimbing para UMKM dalam pendampingan pembuatan platform digital, termasuk juga strategi membuat video, bagaimana supaya lebih menarik konsumen di platform-platform atau di media sosial yang mereka punya. Tentu itu kita bekali dulu, dan kami yakin ilmu ini akan terus dibutuhkan oleh para pendamping kita, bagi kami sendiri juga bagi teman-teman kita para pendamping UMKM di yang berada di kecamatan saat ini. Dan ini juga kita, kami menggandeng kolaborasi dengan pihak-pihak perguruan tinggi. Saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Padang, sudah dengan Universitas Metamedia juga, dengan UPI juga. Kalau bisa kami juga masih membutuhkan kerjasama-kerjasama lain dari perguruan tinggi, karena memang untuk upgrade skill tentu tidak bisa hanya di saat ini saja, tentu akan berkepanjangan supaya juga dampaknya ke UMKM juga lebih terasa gitu.
7: Baik, dari WhatsApp ini 082185 sekian, sebut saja mungkin produk kita booming dan permintaan meningkat, namun kita butuh modal katanya. Bagaimana pemerintah itu perannya dalam akses permodalan katanya. Nah, ini mungkin lebih tepat ini memang ke dinas ini. Bu Yeli mungkin bisa menjawab ini, Bu Yeli.
8: Iya, terkait permodalan saat ini memang pemerintah menyediakan, kalau di sisi perbankan Pak Edri, pemerintah menyediakan namanya KUR, akses KUR di perbankan dengan bank mana saja sepertinya saat ini, karena sudah beberapa bank kita lihat ternyata mereka tetap menyediakan layanan terhadap KUR. Tentunya dalam proses untuk mendapatkan KUR ini tentu perlu juga kesiapan dari para UMKM kita, mulai dari, karena di perbankan itu dicek semua ya, mulai dari pembukuan mereka, apakah sudah bankable atau belum gitu, termasuk juga nanti ada cek dari OJK-nya, dari slik OJK, karena ini memang ini fenomena juga, karena para UMKM kita mengeluh atau menjadi kendala ketika pengakses permodalan di terutama yang dengan perbankan ini terkendala dengan slik OJK ini, karena memang kalau pemeriksaan secara slik OJK ketika satu keluarga itu terkendala atau terlibat dengan hal-hal yang seperti tunggakan-tunggakan dengan akses online seperti pay letter atau pinjol, nah tentu itu akan tidak diterima, dan itu bukan hanya kepala keluarga atau si yang punya nama di NIB-nya saja Bang Edri, tapi semua anggota keluarga. Jadi mungkin ini sebagai kita informasi juga kepada para pengusaha UMKM kita. Mulai kalau memang ingin mengakses permodalan khususnya dengan perbankan, sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang akan berkaitan dengan pemeriksaan slik OJK itu.
7: Iya, tapi itu berarti tetap masuk juga dalam mekanisme pendampingan juga ya Bu Yeli ya.
8: Iya, masuk dalam mekanisme pendampingan, kita berikan informasi dan kita datangkan narasumber dari pihak banknya, setidaknya memberikan literasi tentang keuangan.
7: Iya. Istilahnya ada kasih akses lah ke sana gitu ya, memberikan akses mereka ke sana dalam bentuk ya sebagaimana wewenangnya kedinasan gitu ya, Bu Yeli ya. Kalau misalnya tentang BI checking sebagainya macam itu udah beda lagi lembaganya gitu ya. Oke. Ini menarik sebenarnya, hanya saja memang mungkin kita tidak bisa 10 SKS mungkin ya Ibu ya. Ibu dosen yang mungkin hitung-hitung SKS nih biasanya ya. Bu Delvi, ini terakhir mungkin Bu Delvi sedikit ada tambahan mungkin esa closing statement maybe ya. Kalau misalnya kita bisa bilang memang medsos, platform digital sebagainya macam itu memang udah kayak kebutuhan pokok malahan gitu ya di masyarakat kita. Jadi ini juga kayak memang sudah peluangnya para pengusaha UMKM juga untuk masuk ke sana sebenarnya. Dan secara keseluruhan mungkin ada summary-nya dari Ibu Delvi ini, kira-kira ada harapan mungkin untuk para pengusaha UMKM kita, atau ada saran juga masukan kepada para pengusaha, atau mungkin juga kepada Bu Yeli dan juga kedinasan gitu, sebagai seorang akademisi yang memang dalam hal pengembangan ekonomi dan sebagainya macamnya itu memang dalam sini ada istilahnya pentahelik dan juga sebagai bakti seorang akademisi juga kepada masyarakat gitu. Silakan Ibu Devi.
5: Oke, terima kasih Uda Edria. Jadi platform digital itu memang betul menjadi media pemasaran yang sangat sangat kekinian ya, yang sangat memang sudah cukup lama ya, apalagi sejak COVID itu menjadi pilihan atau alternatif. Tapi tetap kita bisa gabung dengan penjualan offline juga, ya, offline yang juga online, ya. Jadi sambil offline juga sambil online, ya, live. Dan ini sebenarnya Pemda bisa memfasilitasi melalui bazar dan lain sebagainya, karena memang di bazar itu pembeli cukup banyak hadir ya, cukup banyak hadir, apalagi Pemda Kota Padang itu punya banyak tempat yang kemudian direnovasi seperti Pasar Raya, ada Youth Center, kemudian bisa menjadi arena ya untuk penjualan online dan penjualan offline yang sekaligus offline yang sekaligus online, sehingga bisa langsung ya, tidak hanya penjualannya jalan, onlinenya jalan, tapi juga menjadi daya tarik bagi konsumen untuk datang. Nah, kemudian bagi produsen, bagi pengusaha, itu yang paling penting adalah tidak hanya mencari pembeli baru, ya, bagaimana mendapatkan pembeli baru. Cara paling efektif mendapatkan pembeli baru yang paling cepat itu adalah media online. Tapi yang paling penting beyond itu, di balik itu, yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan mereka, untuk repeat order, untuk tetap berbelanja ke kita dan lain sebagainya. Tentu itu berkaitan dengan kualitas, inovasi, bahasa, dan bagaimana kita engagement dengan mereka, bagaimana kita merangkul mereka dan tetap mempertahankan mereka.
7: Baik. Ini menarik juga.
5: Itu dari saya. Terima kasih.
7: Terakhir, Bu Yeli juga ada tambahan mungkin harapan juga himbauan juga ya sekaitan juga dengan topik kita pagi hari ini.
8: Iya, mungkin dalam hal ini saya menghimbau atau mengajaklah para UMKM Kota Padang yang belum tergabung dalam pembinaan kita di dinas, ayo bergabung, jangan sampai ada terpikir oleh para UMKM kita ini sampai anti, kami nggak maulah difasilitasi atau tidak mau dibina oleh pemerintah, nanti kaitannya dengan hal-hal lain seperti pajak dan lain-lain. Gitu, jangan sampai takut seperti itu, karena kita membersamai UMKM supaya UMKM lebih seperti disampaikan Bu Delvi tadi, bisa bertahan, berkembang, dan bisa lebih upgrade diri dannya. Gitu aja.
7: Baik, terima kasih banyak Bu Yeli, Bu Delvi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami untuk membahas topik kita pagi hari ini. Ibu Yeli dan Bu Delvi, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih Uda Adria.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, sekian pendengar kebersamaan kita bersama para narasumber kita di Padang Menyapa kesempatan pagi hari ini. Kita sudahi dulu untuk kalian semuanya, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, akun TikTok Infoloker 378 pada Sabtu 10 Oktober lalu mengunggah foto berisi lowongan terbuka perusahaan tambang nikel PT Well Indonesia Tbk yang dibuka mulai 9 Oktober 2026. Narasi lengkapnya yaitunya perusahaan tambang nikel PT Well Indonesia Tbk dibuka mulai 9 Oktober 2026. Grup Holding BUMN Pertambangan Mine ID. Syarat, lokasi dan cara melamar kerja melalui link di bio profile. Hingga Selasa 13 Oktober 2026 lalu, unggahan ini sudah disukai 49 akun, menuai 3 komentar dan telah dibagikan ulang 64 kali. Ya, penjelasan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memeriksa tautan yang ada di bio profil Infoloker 378. Diketahui tautan tersebut meminta informasi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel yang terdaftar di Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar ya, itu adalah modus phishing. Kesimpulan, faktanya lowongan PT Well Indonesia hanya disebarkan melalui saluran resmi dengan informasi lengkap serta alamat email dengan domain @well.com. Jadi unggahan Infoloker 378 dengan klaim lowongan kerja PT Well Indonesia merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
4: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
3: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
4: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
3: Terus ini gimana?
4: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rusatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar. Terima kasih masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Ya, selanjutnya kami update lagi dari kbrn.rri.co.id. Ya, pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Dr. Yenti Garnasih mengingatkan perangkat desa bahwa penyalahgunaan dana pemerintah dapat berujung pidana korupsi. Dia mengatakan oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana terkadang juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Yenti menjelaskan ada beragam modus dalam penyalahgunaan dana. Ia mencontohkan laporan kegiatan fiktif dan pengelambungan anggaran berpotensi menjadi modus korupsi apabila pembagian keuangan negara merugikan, ya, apabila merugikan keuangan negara. Dan menurut Yenti, penelusuran aset itu perlu dilakukan untuk mengungkap aliran uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi kekayaan pribadi. Dan ia mengatakan perlu menelusuri aliran dana serta mencermati kenaikan harta kekayaan tidak wajar pejabat.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu. Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia.
4: Sehat tanpa narkoba.
5: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
6: Malam selalu punya cerita. Tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman. Dari era 60, 70, 80, 90, hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran awal musim hujan Indonesia. Nah, sekitar 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan ya dibanding kondisi normal. Nah, Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan musim hujan yang diperkirakan tetap mencapai puncak pada Desember hingga Februari, namun masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan musim hujan datang terlambat dan langsung mencapai puncaknya nantinya.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Paket Asia.
5: Akhirnya datang juga.
6: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
5: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
6: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya. Sudah sesuai.
5: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
6: Jangan disobek dulu, Bu.
5: Tuh, kan benar kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
6: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
5: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
7: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan Kamis 15 Oktober 2026 pada awal sesi pertama. IHSG tercatat berada di level 5.917,13 atau di level 5.917,13 atau turun 25,89 poin atau sekitar 0,44% dibandingkan sebelumnya. Tim analis Pinterako Sekuritas itu memperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran 5.800 hingga 6.000 dan perkiraan tersebut menyusul penutupan IHSG yang menguat 0,29% ke level 5.943,02 pada perdagangan Rabu 14 Oktober 2026. Secara teknikal, indikator stokastik RSI masih bergerak melemah di area pivot, sedangkan histogram MACD berada di teritori negatif, dan kondisi tersebut menjadi perhatian investor dalam mencermati arah pergerakan indeks pada perdagangan berikutnya.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Riari. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya. Kita sudahi dulu untuk day part Padang pagi ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Masih banyak rangkaian acara siaran akan hadir ke ruang dengar semuanya. Dan pastikan terus menyimak siaran kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Tidak.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 10:02 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit waktu terakhir tambahan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Padang siang ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
2: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya, wow. Iya, saya matiin.
1: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
1: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
0: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya? Yang hitam, iya yang hitam.
2: Totalnya 2.300.000 ya mbak?
0: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
2: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
0: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
1: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
4: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Jumpa lagi tentunya bersama Pro Satu dari Padang. Anda masih bersama 95,9 MHz untuk kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, saya mau berbagi informasi. Manusia sejak dulu itu tidak pernah benar-benar hidup sendirian, sebab kita selalu mencari tempat untuk bercerita dan juga saling menguatkan. Karena itu komunitas hadir bukan sebagai tren sesaat, melainkan kebutuhan dasar yang seiring baru terasa ketika kita kehilangan. Nah, pendengar, menurut data Komisi Koneksi Sosial WHO melaporkan bahwa ada 1 dari 6 orang di dunia itu merasa kesepian. Kesepian itu dikaitkan dengan lebih dari 871.000 kematian setiap tahun, atau kira-kira 100 kematian terjadi dalam setiap 1 jam. Nah, anak muda pun ikut terdampak. Sebab WHO mencatat 17-21% orang usia 13-29 tahun itu merasa kesepian. Kesepian ternyata lebih sering terjadi di negara berpenghasilan rendah, sekitar 24%, daripada negara-negara kaya, yaitu sekitar 11%-an ya. Sementara itu, ada seorang profesor psikologi dari Brigham Young University yang bernama Julian Holt Lundstedt menganalisis 148 studi dengan 308.849 partisipan. Dan hasilnya apa? Hasilnya, hubungan sosial kuat meningkatkan peluang bertahan hidup 50%. Nah, interaksi tatap muka maupun virtual dalam kelompok terasa makin hidup saat semua orang memiliki ketertarikan yang sama. Kebersamaan tersebut perlahan membangun ruang aman yang mampu mengikis rasa kesepian akibat rutinitas harian yang padat. Nah, data menunjukkan tren pembentukan kelompok hobi meningkat pesat sepanjang tahun lalu. Menurut laporan riset dari Populix, survei tersebut mencatat sekitar 68% responden generasi muda itu aktif bergabung dalam minimal 1 kelompok minat khusus. Fenomena ini membuktikan bahwa dorongan untuk saling terhubung makin menguat di tengah perubahan gaya hidup modern. Orang-orang tidak lagi ragu menghabiskan waktu luang mereka demi bertukar ide serta pengalaman bersama teman sejawat. Selain manfaat emosional, jaringan pertemanan yang luas juga membuka jalan bagi perkembangan karir serta peluang bisnis baru. Informasi rekrutmen hingga kolaborasi kreatif itu kerap tercipta dari percakapan santai yang berawal dari

yang sehat itu tidak menuntut kita sempurna. Cukup hadir, mau mendengar, dan bersedia berbagi waktu untuk orang lain. Nah, pada akhirnya kita berkomunitas bukan untuk ramai-ramai saja, tetapi supaya tidak berjalan sendirian ketika hidup sedang terasa berat. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda ya. Khususnya bagi Anda yang mungkin punya hobi, tapi nggak tahu hobinya mau disalurkan kemana, menjalankan hobinya sendirian, mendingan coba cari komunitasnya. Misalnya hobi sepeda ontel, cari tuh komunitas ontel di Kota Padang. Atau hobi memelihara hewan piaraan, cari tuh misalnya kucing ataupun juga burung ataupun reptil. Nah, di Padang juga banyak kok komunitasnya ya. Baik, kita lanjut dulu kebersamaan kita. Kali ini saya pilihkan La Luna dengan Lara Hati.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur,

0: piping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: good friend. Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulit untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran 2 macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
4: Iya, Bu.
5: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
3: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
5: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga, kok.
3: Apa isinya?
5: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai. Bahaya.
3: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
2: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini, suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: Next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13, 21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, kejurnas namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di kejurnas prapon. Ini kan kejurnas persiapan prapon. Kalau yang wortel untuk bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 melalui pemancar-pemancar relay yang ada di daerah Kabupaten

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Ciriko.
1: Bu?
2: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar, ada satu informasi nih, Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Place Vancouver, Kanada dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Wow, rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut. Nah, melansir dari laman resmi BC Place, Bruno Mars awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver. Tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian bertambah menjadi 4. Wow. Nah, penambahan tersebut membuat Bruno Mars melewati rekor Taylor Swift dan The Jackson 5. Keduanya sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Place. Namun, jadwal Bruno Mars kembali bertambah setelah satu pertunjukan baru diumumkan. Konser tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026. Nah, dengan tambahan tersebut, jadi Bruno Mars kini memiliki 5 jadwal konser di BC Place, yaitu tanggal 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Sementara itu, rangkaian konser tersebut merupakan bagian dari The Romantic Tour. Tour ini mendukung album terbaru Bruno Mars yang berjudul The Romantic. Selain mencetak rekor konser, Bruno Mars mendapat sambutan khusus dari layanan transportasi Vancouver. Suaranya digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun SkyTrain Stadium Chinatown selama hari konser. Wah, suara Bruno Mars jadi VO-nya stasiun nih. Nah, Bruno Mars menjadi musisi pertama yang mendapat kesempatan menjadi suara tamu dalam pengumuman SkyTrain. Pengumuman tersebut diputar pada 5 hari penyelenggaraan konsernya di Vancouver. Jadi kayaknya Bruno Mars ini jadi kayak apa ya? Kayak di stasiun itu, mohon perhatian, kereta pertama akan segera tiba, gitu kayaknya. Tapi suaranya dari Bruno Mars. Wow, keren banget ya. Oke deh, kita lanjut lagi mendengar. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada beberapa lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Kali ini saya pilihkan lagu Gamal Audrey Cantika dengan judul lagunya Seberapa Pantas. Lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan. Pantas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Beringas, saat ini pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Masih saya hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya mau informasikan lagi untuk Anda, kalau nanti dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, beberapa lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik akan saya share ke ruang dengar Anda semuanya. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan berita daerah. Dan dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan lanjutan dari obrolan pilihan lagu siang ini. Anda bisa ikut bergabung nanti melalui line telepon 0751-812-8788 dan juga di WhatsApp kita. Baik, pastikan Anda tetap bersama Pro Sate dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo!
3: Kilas Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. 6 kabupaten kota di Sumatera Barat siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-17 tahun 2028. Hal tersebut disampaikan Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus pada penutupan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 di lapangan Stadion Utama Sumatera Barat di Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman tadi malam. Dijelaskan Hamdanus, sebelum penetapan tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-17 tahun 2028 nanti, pihaknya pada bulan Desember mendatang akan melakukan rapat evaluasi Porprov Sumatera Barat ke-16. Menurutnya, dalam rapat evaluasi tersebut akan ditentukan kabupaten kota mana yang akan menjadi tuan rumah Porprov ke-17 nanti. Keenam kabupaten kota yang akan siap untuk menjadi tuan rumah pada Porprov Sumbar ke-17 tahun 2028 yakni Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kota Payakumbu, Kabupaten Tanah Datar, dan Pasaman Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Masuar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro Satir dari Padang. Saat ini pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi dulu. SMA Negeri 1 Padang Panjang akan mengadakan kegiatan Batik Biru ke-15. Siswa SD sampai SMA dengan tema Eclipse Forge. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, ya. Tepatnya pada tanggal 14-15, 21-22 November, dan 12-13 Desember 2026. Waktunya dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak personnya ada Ziva 0895-3227-6508 atau kunjungi Instagram @batikbiru_, ya, birunya itu R-nya 2. Oke, itu tadi pendengar, kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: sebagian orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara detik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas. Dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
4: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investor

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus. Ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi, mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern.

0: memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: di laut. Apa lagi sampah plastik?
1: Hai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut. Apa lagi sampah plastik? Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kici tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar saat ini pukul 12 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu hiburan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Para tuh Sumsel, Jambi udah mulai berkurang. Tapi karena arah angin ke barat, akunya masuklah ke awak itu banyak.
3: Pada tahun ini, sebanyak 26.912 tel seragam gratis untuk siswa-siswi yang akan kita bagikan termasuk pada hari ini.
4: Kota Padang MTQ-nya mungkin akan bergeser, tidak lagi seperti yang sebelum ini, per kelurahan dan per kecamatan, kita akan geser ke tingkat kota saja lagi. Kalau sekali setahun kan tidak mungkin seluruh kecamatan dilibatkan.

0: Sari berita, gangguan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Padang tetapkan 3 tuan rumah MTQ tingkat kota hingga 2029. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memperkirakan gangguan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan, seiring rendahnya potensi hujan. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat saat ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami karhutla. Kepala DLH Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pantauan citra satelit, titik karhutla terbanyak di Pulau Sumatera berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Asap kebakaran tersebut bergerak ke Sumatera Barat seiring dengan pergerakan angin ke arah barat.
2: Peta Indonesia itu Pulau Sumatera itu Sumsel. Yang paling parah itu Sumsel, Jambi lah mulai berkurang. Tapi karena arah angin ke barat, makanya masuklah kawah itu banyak.
1: Deti menyebut gangguan kualitas udara akibat kabut asap diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan karena potensi hujan masih rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan polusi udara. Saat ini, kualitas udara khususnya di Kota Padang berada pada kategori sangat tidak sehat dengan indeks mencapai 225. Sementara itu, konsentrasi polutan utama PM2.5 tercatat sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Tingginya konsentrasi partikel halus perlu diwaspadai karena dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan berdampak terhadap kesehatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruang, terutama aktivitas fisik berat, untuk meminimalkan paparan polusi udara. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat juga telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik selama kualitas udara belum membaik. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyiapkan sebanyak 26.912 tel seragam sekolah gratis bagi siswa dan siswi. Program dimaksud menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, serta meringankan beban ekonomi orang tua.
3: Bupati Solok Selatan Kairunas mengatakan dari total 26.912 tel seragam yang disiapkan, sebanyak 7.680 tel diperuntukkan bagi siswa baru mulai dari jenjang TK hingga SLTA. Bantuan juga mencakup siswa sekolah luar biasa atau SLB. Kairunas menyampaikan program bantuan seragam sekolah gratis juga turut membantu pengeluaran orang tua guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Bantuan seragam dimaksud tentunya diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
4: Pada tahun ini sebanyak 26.912 tel seragam gratis untuk siswa-siswi yang akan kita bagikan termasuk pada hari ini. Mulai dari TK sampai SLTA termasuk SLB di kecamatan saya. Kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi Solo Selatan yang berkualitas.
3: Kairunas mengungkapkan pemerintah Kabupaten Solo Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi daerah. Melalui dukungan ini, kedepannya juga dapat melahirkan generasi Solo Selatan yang berkarakter, produktif dan memiliki daya saing di masa depan. Penyerahan bantuan seragam sekolah gratis di ruang terbuka hijau atau RTH Padang Aro kemarin, penyerahan turut dihadiri para siswa, guru, dan orang tua mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Bobby Febianda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang menetapkan 3 kecamatan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat kota untuk 3 tahun mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menata penyelenggaraan MTQ secara rutin setiap tahun sekaligus memperkuat pembinaan kafilah.
5: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan, Kecamatan Padang Barat ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ tingkat Kota Padang pada 2027. Selanjutnya, Kecamatan Padang Selatan menjadi tuan rumah pada 2028, disusul Kecamatan Padang Utara pada 2029. Zul Asfi Lubis menjelaskan, penetapan tersebut dilakukan dalam rapat evaluasi pelaksanaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang kemarin. Kedepan, Pemko Padang merencanakan pelaksanaan MTQ tingkat kota setiap tahun dengan pola penyelenggaraan yang lebih terarah dan berkesinambungan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang direncanakan berlangsung setiap tahun. Dengan demikian, pembinaan dan persiapan peserta dapat dilakukan secara lebih terencana untuk menghadapi kompetisi pada jenjang yang lebih tinggi.
6: Kota Padang MTQ-nya mungkin akan bergeser, tidak lagi seperti yang sebelum ini, per kelurahan dan per kecamatan, kita akan geser ke tingkat kota saja lagi. Kalau sekali setahun kan tidak mungkin seluruh kecamatan dilibatkan. 11 kecamatan berputar itu bisa 3 bulan. Nanti di kecamatan itu hanya bentuknya OTC, bentuknya pemantapan, yang ada hanya tingkat kota saja. Jadi perwakilan nanti itu yang kita buat tingkat kota. Kalau tidak tentu dananya tidak akan cukup sebanyak itu kalau dibuat tiap tahun.
5: Zul Asfi Lubis menambahkan, ke depan Pemko Padang berencana tidak lagi menggelar MTQ di tingkat kecamatan, tetapi langsung menyelenggarakan MTQ tingkat kota. Pertimbangannya, jumlah kecamatan di Kota Padang cukup banyak, sehingga pelaksanaan musabaqah di setiap kecamatan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pembinaan dan persiapan kafilah akan diperkuat melalui rencana pendirian pondok Al-Quran di setiap kecamatan. Pembinaan tersebut juga disinergikan dengan masjid-masjid melalui program Smart Surau, guna menyiapkan generasi Qur'ani yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Elan Silviasari melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan normalisasi sungai, pembersihan material bencana, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak pada masa pemulihan pasca bencana Galodo di kawasan Arosuka dan sekitarnya.
3: Wakil Bupati Solok Chandra kemarin mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status masa transisi pemulihan selama 6 bulan ke depan setelah melalui masa tanggap darurat selama 3 minggu. Penetapan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan dampak bencana, terutama pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Chandra menjelaskan salah satu langkah utama yang segera dilakukan adalah berkoordinasi dengan balai terkait untuk memastikan normalisasi sungai dapat dilaksanakan. Upaya dimaksud dinilai penting untuk memulihkan kondisi aliran sungai sekaligus mendukung penanganan dampak bencana.
7: Kemarin kita sudah rapat hari Senin dengan seluruh Forkopimda terkait dengan penetapan status kita, dan setelah 3 minggu kita sekarang sudah menetapkan status pemulihan darurat. Jadi yang akan kita lakukan ke depan setelah kita koordinasikan dengan balai, memastikan normalisasi sungai itu segera kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, perkantoran-perkantoran yang masih tertumpuk material segera juga kita bersihkan, dan masyarakat yang terdampak kita pastikan semua bantuan yang sudah kita SK-kan by name by address itu bisa segera disalurkan.
3: Chandra mengungkapkan, selain normalisasi sungai, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembersihan material yang masih menumpuk di sejumlah perkantoran. Pembersihan dilakukan agar lingkungan kembali tertata dan aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan baik setelah terdampak bencana. Chandra menambahkan, di sisi lain pemerintah Kabupaten Solo memastikan bantuan masyarakat terdampak dapat segera disalurkan sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan berdasar nama dan alamat penerima. Bantuan tersebut mencakup dana tungguan hunian bagi warga dengan rumah rusak berat serta bantuan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Berjualan online kini semakin mudah, namun pelaku UMKM masih ditantang membangun konsistensi penjualan dan kepercayaan konsumen di tengah persaingan pasar digital. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang selalu memberikan penguatan literasi digital dan strategi pemasaran agar UMKM mampu memperluas pasar serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Memasarkan produk melalui marketplace kini semakin mudah dan dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit. Namun bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi penjualan dan membangun kepercayaan konsumen di tengah persaingan pasar digital. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Nas Dwi Yeli, mengatakan jumlah UMKM binaan di Kota Padang telah mencapai lebih dari 48.000 unit. Namun diakui belum seluruh pelaku usaha memanfaatkan penjualan online untuk memasarkan produknya.
8: Pengaruh jualan online atau bertransformasi ke digital atau secara online ini merupakan PR juga bagi kita gitu kan, bagi dinas. Belum semua UMKM binaan kita ini yang melakukan bertransformasi ke secara digital atau melakukan penjualan secara online. Dalam hal ini kita tetap melakukan pembinaan. Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang punya program namanya inkubasi terhadap para UMKM kita ini.
1: Menurutnya, pelaku UMKM perlu mengikuti perkembangan pola belanja masyarakat dengan memperluas pemasaran melalui platform digital. Sebab jika hanya mengandalkan penjualan secara langsung atau offline, perkembangan usaha berpotensi berjalan lebih lambat. Sementara itu, Akademisi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari, mengatakan kemudahan masuk ke marketplace belum tentu diikuti kemampuan mempertahankan penjualan. Konsistensi dan keberlanjutan dalam menawarkan produk secara online menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pelaku UMKM. Delvia menilai tidak semua pelaku UMKM memiliki keberanian untuk menawarkan produknya melalui platform digital.
9: Kalau melalui platform online itu ada engagement-nya, bagaimana mengontrol engagement dengan konsumen itu butuh trik-trik tertentu juga. Bagaimana kita memasarkan, mempromosikan produk kita, memastikan konsumen bahwa produk kita itu enak, produk kita itu berkualitas, nah itu butuh trik tertentu.
1: Transformasi digital UMKM tidak cukup hanya dengan membuka toko online, tetapi juga membutuhkan strategi pemasaran dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Dukungan literasi dan pendampingan diharapkan mampu membantu UMKM Kota Padang memperluas pasar serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital. Dodi Stio melaporkan.
0: Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS seperti anak pang, anak jalanan, pengamen dan gelandangan pengemis atau gepeng di Kota Padang membutuhkan upaya bersama. Sebab penjangkauan dan pembinaan yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghentikan aktivitas mereka di jalanan. Kepala Satpol PP Padang, Chandra Eka Putra kepada RRI pagi tadi menyebutkan, fakta di lapangan menunjukkan sebagian PPKS kembali melakukan aktivitas di jalanan setelah menjalani pembinaan. Kondisi ini menjadi tantangan bersama, mengingat daya tarik ekonomi dari aktivitas di persimpangan maupun kebiasaan meminta bantuan di tepi jalan masih menjadi faktor pendorong. Selain di persimpangan lampu merah, aktivitas PPKS juga ditemukan di sejumlah jalan protokol saat kegiatan Jumat Berkah. Masyarakat dihimbau tetap dapat berbagi, tetapi dengan memilih lokasi yang aman dan tidak mengganggu ketertiban maupun kelancaran lalu lintas.
10: Jadi untuk di Kota Padang sendiri, tempat-tempat yang menjadi tempat yang sangat ramai, sekarang itu malah mungkin bisa lebih merata, sebelumnya itu di daerah kota, itu tapi pada hari ini di persimpangan bypass itu juga lumayan banyak. Kita juga sebenarnya ada sebab akibat ketika ini terjadi. Kita juga mempunyai pengendara yang berhenti di traffic light atau di persimpangan itu juga tetap melakukan pemberian sejumlah uang kepada pelaku. Bahwa juga tidak sedikit yang sampai ke Kota Padang itu bagi pelaku PPKS ini juga bukan merupakan warga Kota Padang. Jadi untuk itu mereka berada dari daerah-daerah tetangga kita, pagi ke sini, setelah itu nanti sore pulang.
0: Lebih lanjut, Chandra mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penertiban dan pembinaan perlu diikuti langkah berkelanjutan. Diperlukan sinergi pemerintah, aparat, masyarakat, serta dukungan pemberdayaan ekonomi agar PPKS memiliki alternatif penghidupan dan tidak terus kembali ke jalanan. Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Padang, menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Persiapan tersebut dilakukan setelah Kota Padang berhasil meraih gelar juara umum dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
5: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang, Erianto Mahmuda kepada RRI kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua cabang olahraga, pelatih, atlet, dan ofisial yang telah berkontribusi mengantarkan Kota Padang meraih prestasi. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama antara KONI, pemerintah Kota Padang, dan seluruh insan olahraga. Menurut Erianto, gelar juara umum Porprov 2026 menjadi kebanggaan sekaligus kado bagi Kota Padang. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.
11: Kami selaku Ketua KONI Kota Padang beserta pemerintah Kota Padang yang pertama memberikan apresiasi kepada Ketua Cabur, pelatih dan atlet Kota Padang yang telah membawa Kota Padang menjadi juara umum di Porprov tahun 2026 ini. Tentu ini salah satu kado bagi Kota Padang nantinya. Nantinya insya Allah nantinya kita akan mengumpulkan semua pelatih atlet kita, insya Allah tanggal 19 nanti akan kita kumpulkan semua atlet dan pelatih-pelatih kita di.
5: Arianto menyampaikan terkait pemberian bonus, KONI Kota Padang saat ini tengah mengumpulkan dan memverifikasi data atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan bonus diberikan kepada atlet yang berhak sesuai dengan prestasi yang diraih selama Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Erianto menambahkan, pemerintah Kota Padang telah menganggarkan bonus besar Rp40 juta bagi peraih medali emas perorangan, Rp20 juta untuk medali perak, dan Rp10 juta bagi peraih medali perunggu. Sementara itu, besaran bonus untuk nomor beregu akan disesuaikan dengan ketentuan dan perhitungan yang berlaku. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Gangguan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Padang tetapkan 3 tuan rumah MTQ tingkat kota hingga 2029. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, kita jumpa lagi di Opsi. Tapi sebelum saya terima atensi Anda, saya akan hadirkan dulu satu lagu pembuka ini ya. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar di mana pun Anda berada ya. Agak kelamaan ya, tapi karena tadi ada sedikit keperluan. Oke, kita lanjut ya. Di opsi obrolan pilihan lagu siang ini, saya bacakan dulu lagu-lagunya yang siap untuk diputarkan untuk siang hari ini.

Ada Dewa 19 featuring Pamungkas, Cintakan Membawamu. Ini lagu Dewa yang lama, kemudian dinyanyikan lagi dengan versi yang terbaru. Lalu ada Afgan, Bawalah Cintaku. Tiga Komposer, Belum Tentu. Payung Teduh, Di Atas Meja. Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Retina, Don Juan. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Bunga Citra Lestari, Wajahmu Ingatkan Aku. Ada band Seribu Bayang, Raisa Teduhnya Wanita, Peter Pan Mungkin Nanti, Rosa Kamu Yang Kutunggu, Reza Artamevia Selalu Ada, Gigi Sahabat, Gita Gutawa Tak Perlu Keliling Dunia, Terry Di Persimpangan Dilema, Dewi Sandra Kapan Lagi Bilang I Love You. Sekali lagi ada Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Afgan, Bawalah Cintaku. Tiga Komposer, Belum Tentu. Payung Teduh, Di Atas Meja. Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Retina, Don Juan. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Bunga Citra Lestari, Wajahmu Ingatkan Aku. Ada band Seribu Bayang, Raisa Teduhnya Wanita. Peter Pan, Mungkin Nanti. Rosa, Kamu Yang Kutunggu. Reza Artamevia Selalu Ada, Gigi Sahabat, Gita Gutawa Tak Perlu Keliling Dunia, Terry Di Persimpangan Dilema, dan Dewi Sandra Kapan Lagi Bilang I Love You.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dayu di Ika di Batipu.
0: Ika di Batipu. Oke, apa kabar Ika?
1: Gimana kabarnya, Dayu di?
0: Baik.
1: Belum.
0: Gimana
1: cuaca di Padang?
0: Cuaca sih nggak panas sih. Berkabut.
1: Oh, berkabut?
0: Iya.
1: Oh, masih ada ya?
0: Masih lah, masa belum ada? Enggak ada.
1: Ini tempat kami enggak ada.
0: Enggak ada ya? Wah, enggak. Bagus dong kalau begitu.
1: Alhamdulillah. Sama aku lagunya Jayudi, aku Judika, Jayudi.
0: Judika, oke deh.
1: Soalnya buat Jayudi, maka selalu kasih Allah yang terbaik sekolah, Bu RRI, Bu Izanum, dan semua yang mau gabung aja ke Alamah. Semua yang mau gabung nanti aja, Dedi. Makasih banyak ya, Dedi.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang kembali untuk Ika ya. Ditunggu aja lagunya. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di manakah ini?
2: Dengan Bang T di Rawang. Ini kalau boleh tahu ini dengan siapa ini?
0: Bang Y.
2: Undeh mande Bang Y kiroga.
0: Iya.
2: Aduh. Ini kayaknya ada yang memecahkan telur kayaknya ini.
0: Memecahkan Bang telur? Kenapa memecahkan telur? Rugi dong.
2: Jangan bilang rugi. Kenapa pecah dulu? Entah nanti ruginya belakangan.
0: Oh gitu. Kenapa
2: kita pecah? Karena yang Bang T nilai selama ini ya, belum ada penyiar cowok yang kasih lagu perdana.
0: Gitu.
2: Iya, Ian juga jarang. Tito juga jarang. Ini Bang Y yang pertama. Kan udah lama tuh, makanya pecah telur gitu ya.
0: Pecah telur.
2: Iya. Yang biasanya lagu perdana ini yang paling biasanya itu Dinda Macan tuh Bang Y.
0: Oh gitu.
2: Kalau Dinda awal dengan akhir tetap ada. Itu makanya. Jadi gak kaget seketek lah, kepo lah seketek.
0: Iya. Iya deh, boleh. Oke, halo. Halo Bang Teddy. Halo. Kenapa nih sinyalnya ya? Halo. Wah, ini sepertinya sinyalnya kena nih. Oke, diulang lagi aja ya, Bang Teddy ya. Silakan diulang lagi, mungkin yang masih mau bergabung kan belum pilih lagu nih. Silakan aja diulang lagi, Bang T atau Bang TD. Sinyal atau paketnya habis nih.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tercepat dengan Indonesia dari Uncu di Kodimah.
0: Oke, Uncu, siang ini mau dengar lagu apa nih, Uncu?
1: Ada Peter Pan, dah.
0: Peter Pan ada?
1: Itu satu, dah.
0: Oke deh, boleh, silakan. Mau salam siapa?
1: Salam yang spesial untuk Dada.
0: Oke.
1: Salam aja lah untuk semua ya dah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Tunggu lagunya ya dah.
0: Oke deh.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum ya dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Hanafi di Limbo Datar. Okay. Ini pemancarnya 95,9, kualitasnya meredup, menurun gitu. Kualitas siaran di 95,9 MHz menurun Bang Yudi dari sejak hari Rabu.
0: Menurun maksudnya gimana tuh?
2: Maksudnya suaranya aja kecil, tapi suara-suara keruhnya agak besar gitu. Ya jadi mohon diperbaiki gitu supaya bisa dengar jelas lagi 95,9 nya.
0: Okay.
2: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih.
2: Cintakan membuatmu kembali.
0: Oke deh.
2: Salam pertama buat Bang Yudi, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Gery, Kaulan, Mama Inia, buat Kak Diana, buat ini Bang Teddy, Angke Gazi, Kama Kameri, Bu Zanum, dan semuanya aja.
0: Okay.
2: Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Hanafi sudah bergabung. Terima kasih juga untuk laporannya ya, mengenai kualitas suara pemancar 95,9. Oke. Baik, kita ke lagu dulu ya. Ada Judika, kemudian Peter Pan, sama Dewa 19.

Propedia, Pro satu dalam ensiklopedia. Tidak selamanya, sampah yang dihasilkan tidak punya manfaat. Sampah dapat didaur ulang dan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, dengan mendaur ulang sampah menjadi alternatif untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Daur ulang sampah juga dapat membantu menekan serta mengurangi polusi di lingkungan sekitar. Melakukan daur ulang sampah dapat mengasah dan meningkatkan daya kreativitas serta keterampilan masyarakat sehingga bisa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya melalui bank sampah. Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri, pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyetap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, kita kembali bersama di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Ada lagu-lagu yang masih bisa dipilih. Afgan, Bawalah Cintaku, tiga komposer belum tentu. Payung Teduh di atas meja, Retina Don Juan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Bunga Citra Lestari, Wajahmu Ingatkan Aku, ada band Seribu Wajah. Raisa, Teduhnya Wanita. Rosa, Kamu Yang Kutunggu, Reza Artamevia, Selalu Ada. Gigi, Sahabat, Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia. Terry, Di Persimpangan Dilema, dan Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Sekali lagi ada Afgan, Bawalah Cintaku, tiga komposer belum tentu, Payung Teduh di atas meja, Retina, Don Juan, Mahalini, Bawa Dia Kembali, Bunga Citra Lestari, Wajahmu Ingatkan Aku, ada band Seribu Bayang, kemudian ada Raisa, Teduhnya Wanita, lalu ada Rosa, Kamu Yang Kutunggu, Reza Artamevia, Selalu Ada, Gigi, Sahabat, Dita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia, Terry, Di Persimpangan Dilema, dan Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Uncle Gazi nih Bang Ye, dari Padang Panjang.
0: Uncle Gazi di Padang Panjang. Oke, apa kabar siang hari ini Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Ye-nya gimana kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi saya dikunjungi orang-orang Padang Panjang.
1: Kemana Bang?
0: Iya, tadi ada orang-orang dari Padang Panjang berkunjung kayak dari Padang.
1: Oh, dalam rangka acara apa tuh Bang?
0: Visit studio aja dari ISI Padang Panjang tadi.
1: Oh, dari kampus ISI.
0: Iya.
1: Oh. ada ngisi acara atau gimana nih Bang?
0: Kunjungan aja sih.
1: Kunjungan aja dari
0: Kunjungan ke RRI.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Bang Ye-nya kapan ke ISI-nya? Bisa juga tuh main tempat saya.
0: Kalau diundang. Kan gak mungkin tiba-tiba datang aja, ujung-ujung datang ke situ ngapain?
1: Mana tahu Bang Ye-nya ngasih public speaking di ISI besok kan?
0: Nah, ya, terus, ya kan tergantung undangan itu mah.
1: Iya.
0: Besok,
1: kalau sama saya biar udah ada yang kayak gitu bisa juga diundang juga tempat saya. Kalau sama saya undangannya tuh makan ya Bang.
0: Ya mana tahu undangan dari Uncle Gazi juga datang gitu kan.
1: Kecuali besok kalau ada acara yang seperti itu juga boleh juga tuh Bang.
0: Nah, boleh, boleh.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap.
1: Aku mau ada band ya Bang.
0: Ada band Seribu Bayang, oke.
1: Okay. Iya, Seribu Bayang. Ini udah lama juga nyanyi yang gak pernah kudengar nih Bang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu aja.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, merasuki dan bahagia selalu. Buat Bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar selalu aktivitasnya, merasuki dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima kasih, doa yang sama.
1: Bang Ye, maaf sama juga Bang. Salam buat Gameri yang ada di Bekasi. Salam buat Ibu Irka Hanum. Pokoknya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semua-semuanya, tanpa terkecuali, salam kompak selalu. Sesuai nanti ya, kalau ada di hati aja Bang Ye. Makasih Bang Ye.
0: Oke.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Uncle Gazi. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali.
0: Datang lagi.
2: Iya itu makanya siapa yang ganggu hubungan kita Bang Ye.
0: Enggak tahu saya. Saya enggak abang ngapain tadi.
2: Iya, saya juga nggak ngapa-ngapain tadi.
0: Oh, sinyal mungkin.
2: Iya, kayak ini aja sih, kayak batang pisang dibelah dua udah habis. Waduh. Diam aja dia lagi.
0: Batang pisang dibelah dua.
2: Iya, habis tuh anu-anu selai. Aduh. Kira-kira ada jaringan atau apa kan itulah ya.
0: Iya, bisa.
2: Minta jaringan. Lagu lu sempat ya Bang Ye dah.
0: Iya.
2: Tuh pertanyaan ringan Bang Ye, lu Bang Ye jawab dah.
0: Makanya.
2: Iya. Gerangan apa sih Bang Ye, apa namanya lagu pembuka Bang Ye timbulkan gitu? yang biasanya nggak pernah, coba jawab Bang Gi.
0: Oh, tadi kan ada keperluan sebentar.
2: Ah, ini yang bagus, memang kayak gitu Bang Gi. Jadi kalau kita ada keperluan sebentar atau ada yang mau apa-apa lah gitu kan, supaya kita nunggunya ibarat apa, daripada nunggu kosong ya Bang Gi ya. Mending mereka putarkan satu lagu gitu ya. Nah, jadi istilahnya mainnya halus Bang Gi. Halus. Ya halus.
0: Halus.
2: Ah, minta lagu lah Cik Bang Gi, beko putih lo. Ambo kalau putih mo ndak gabung je Bang Gi, berarti hari ini kayak gini, kayak orang ketiga deh hari ini kayak. Makanya enggak apa lagi di persimpangan di materi ya Bang Gi ya.
0: Di
2: persimpangan dilema.
0: Oke deh.
2: Ah ya kayak gitu. Beko putih lo kok Cik lagi beko kan. Jadi kalau putih berarti udah dua kali dong.
0: Betul.
2: Nah, masuk satu kali lagi itu udah nyul itu. Aduh. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat trio Macan Badusana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya. Dengan siapa di mana ini?
1: Gimana?
0: Dengan siapa di mana?
1: Oh ya, saya dong.
0: Nimar. Oke, Nimar.
1: Bang Yud.
0: Yap.
1: Saya mau nyalamin ya.
0: Hmm?
1: Ya, langsung ya. Kemarin saya dengar ada Iwan Setiawan. Cepat terolahraga ya. Salam spesial gitu. Tapi kenapa dipotong tuh Bang Yud?
0: Apanya?
1: Oh, berita nasional.
0: Apanya dipotong?
1: Acaranya.
0: Acara yang mana ya?
1: Ini siaran langsung.
0: Siaran langsung
1: kapan? Apa penutupan Perpop?
0: Oh, kurang tahu juga saya. Mungkin karena ada berita ya?
1: Iya, berita jam 7. Terus Bang T, Bang Y.
0: Yep.
1: Salam untuk okay. Bang Y juga.
0: Hmm.
1: Ya. Yang pertama siapa maksudnya? Dian Afi.
0: Yang pertama tadi ada Ika di Batipuh.
1: Oh gitu ya. Salam untuk Anafi ya, lagunya bagus. The Rock ya. Oh, saya kalau ingat The Rock ini enak banget nih orangnya.
0: Okay.
1: Salam untuk Anafi juga ya. Salam sayang, kemarin lagunya lincah ya. Dari The Rock ya. Jadi space Jepang gitu. Terus yang akan masuk semua. Lagunya nih Bang ya, tadi saya jauh nih. Itu kan saya tune baru nih.
0: Lagunya
1: coba,
0: apa?
1: Coba ulang lagi.
0: Yang mana nih? Yang perempuan apa yang laki-laki?
1: Oh, aduh,
0: jangan semua lah.
1: Aja nih,
0: jangan semua lah, kelamaan nanti. Kasihan yang lain.
1: Aduh. Apa? Yang perempuan coba, apa tuh?
0: Yang perempuan ada Mahalini, Bunga Citra Lestari, Raisa Rosa.
1: Jangan namanya dong.
0: Ada Mahal Ini Bawa Dia Kembali, BCL Wajahmu Ingatkan Aku, Raisa Teduhnya Wanita, Rosa Kamu Yang Kutunggu.
1: Ya, Rosa aja deh.
0: Rosa, oke. Okay.
1: Rosa ya. Itu yang baru apa yang lama tuh?
0: Hah, maksudnya?
1: Albumnya.
0: Rosa itu...
1: Albumnya itu loh.
0: Ini yang tahun 2020 kalau nggak salah nih.
1: Oh, yang lama.
0: Ya, yang baru nggak ada di sini lah. Yang baru kan di Pro 2.
1: Oh ya,
0: iya.
1: Oh iya, saya nggak pernah kesana, saya nggak tahu ya.
0: Makanya.
1: Okay. Terus semua saya salamin ya, akan masuk. Terus juga salam ini ya, Bang Ye.
0: Iya.
1: Salam untuk kakaknya ya, yang kemana dia ya? Ngajak budi syukur, pokoknya nggak kedengaran ya. Di salam juga untuk Dabas, kemarin saya temu ya, Mas Basar, Babidi, semua lah ya, yang akan masuk juga nanti. Spesial untuk Bang Ye nih.
0: Oke.
1: Okay. Sehat terus ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya. Makasih Bang Ye.
0: Iya. Oke, ada terima kasih ada Nimar ya sudah gabung di siang hari ini. Oke, deh, kita langsung saja ke lagu di siang ini. Ada band Terry dan juga Rosa.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita. Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang kenal pot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Seafood?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita lanjut lagi opsi kita di siang hari ini. Lagu-lagu yang masih bisa dipilih, ada Afgan dengan Bawalah Cintaku, Tiga Komposer Belum Tentu, Payung Teduh Di Atas Meja, Retina Don Juan, Mahalini Bawa Dia Kembali, Bunga Citra Lestari Wajahmu Ingatkan Aku, Raisa Teduhnya Wanita, Reza Artamevia Selalu Ada, Gigi Sahabat Gita Gutawa Tak Perlu Keliling Dunia, dan Dewi Sandra Kapan Lagi Bilang I Love You. Sekali lagi ya, ada Afgan Bawalah Cintaku, Tiga Komposer Belum Tentu, Payung Teduh Di Atas Meja, Retina Don Juan, Mahalini Bawa Dia Kembali, Bunga Citra Lestari Wajahmu Ingatkan Aku, Teduhnya Wanita Raisa, Reza Artamevia Selalu Ada, Gigi Sahabat Gita Gutawa Tak Perlu Keliling Dunia, dan Dewi Sandra Kapan Bilang I Love You Lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Ini Rahma di Batu Sangkar di Bang Ye.
0: Rahma di Batu Sangkar, apa kabar Rahma?
1: Alhamdulillah sehat Bang Ye, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Amin ya Rabbi, amin. Semoga sehat selalu ya buat kita semuanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Lagunya Reza Artamevia aja Bang Ye.
0: Reza Artamevia, oke boleh.
1: Sehat, sukses, bahagia selalu buat Bang Yipsa, keluarga tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudin di Minasa, buat Ika di Batipu, buat Ibu Irza Hanum, buat Bang Cudi Tanami, buat Pak Bukhari, buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, buat Deona Ayu di Masuhin Luku Tengah, buat Diana udah. Buat semua-semua aja deh yang lagi monitor di siang menjelang sore ini, selalu dalam lindungan Allah SWT. Spesial ya buat Rahma Sister dan kita anak kami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Bang Ye.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali di saya buka line teleponnya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Bang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bang Jerry di Balai Baru.
0: Bang Jerry di Balai Baru.
1: Ya.
0: Kabar Bang Jerry?
1: Sehat, Bang Yudi gimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Nah, lagunya ini Bang Yudi.
0: Apa lagunya?
1: Dari Afgan, Bawalah Cintaku.
0: Afgan, oke siap.
1: Nah, salam-salam pertama ke Bang Yudi, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki Bang Yudi.
0: Amin, sama-sama.
1: Salam juga buat Rahma dari Hanafi, Uncu Dipo, Bang Hendra di Batu Sangkar, Bundo Nur. Kok salam tadola Bang Yudi yang lagi monitor Pro 1, dapat salam semua Bang Yudi.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Jerry di Balai Baru.

Pukul 14 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita terima untuk satu penelpon lagi ya. Di hari ini untuk opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

Saya tunggu satu menit lagi sebelum saya hadirkan lagunya ya di siang hari ini. Yang mau bergabung boleh melalui WhatsApp juga 0811 666 6975 di siang hari ini ya.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dengar pukul 14:55 waktu Indonesia Barat dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan satu lagu terakhir ada Gita Gutawa dengan Tak Perlu Keliling Dunia. Selanjutnya di Padang Sore ini akan dilanjutkan oleh Tito Oktri hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar kilas info, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat saat ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami karhutla. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Kwartini Deti Putri, mengatakan berdasarkan pantauan citra satelit, titik karhutla terbanyak itu di Pulau Sumatera berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Asap kebakaran tersebut bergerak ke Sumatera Barat seiring dengan pergerakan angin ke arah barat. Deti menyebutkan gangguan kualitas udara akibat kabut asap diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Karena potensi hujan masih di kategori rendah, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan polusi udara. Selengkapnya, pendengar, Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk Mozaik Indonesia berjaringan nasional.

0: Danda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri, kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judul dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses dulu pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
10: pajak belum,
9: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Gak masuk akal, Pak.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih. Siap.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang

0: Pegadaian melalui cabang Gunung Stoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
1: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
0: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Stoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui

0: aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Mm-hmm. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Yeah. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi Tapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya. Mm-hmm. Tempatnya, view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka. Pak, karena saya juga ingin tahu. Mm-hmm. Saya penasaran juga kenapa mm-hmm. orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Mm-hmm. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan. Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa. Ada
1: lokal kita ada, bal gitu ya.
2: Oh, kalau lokal belum ada. Lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ? Karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu
1: nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana sarana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tuh.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti program Mozaik Indonesia berjaringan dari program 1 RRI Jakarta. Sekarang pendengar, kita jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama program 1 RRI Bukit Tinggi untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
9: Yang kami sedang persiapkan yaitu penambahan rute kapal Dumailand atau Batam Jet yang akan transit di Rupat agar bisa membawa masyarakat.
10: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Kamis 15 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah tekankan sinergi infrastruktur, percepat pemulihan pasca bencana, serta hindari terjadinya operasi tangkap tangan OTT. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kita buka dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Keterpaduan perencanaan, perlindungan kawasan rawan bencana, serta pulihnya layanan dasar masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap daerah harus memahami simpul-simpul penting pembangunan pasca bencana, termasuk aturan, mekanisme pelaksanaan, dan keterpaduan program agar upaya pemulihan berjalan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku juga dalam pengawasan infrastruktur yang rusak, juga pihaknya libatkan KPKRI. Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansarullah SPMSM saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan PRRP tahun 2006 serta rencana tahun 2007 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, dilaksanakan pada 14 Oktober 2006 dihadiri Asisten 2 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Al-Fikri SAMSI, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sumatera Barat. Tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam pembangunan infrastruktur terpadu dan percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam harapannya, Mahyildi Ansarullah menekankan tidak ada OPD ataupun kepala daerah berada di kabupaten kota di Sumatera Barat ini tertangkap operasi tangkap tangan OTT dalam pengerjaan proyek ataupun lainnya.
1: Saya minta kepada Sekda Provinsi mengkoordinasikan tindak lanjut lintas perangkat daerah dan lintas kabupaten kota. Masyarakat Sumatera Barat menaruh harapan pada pekerjaan kita semua. Mereka memerlukan kepastian bahwa jalan dapat digunakan seperti yang dari awal kami sampaikan tadi. Kita berharap di Sumatera Barat tidak ada kepala OPD ataupun juga kepala daerah yang tertangkap kena OTT. Ini menjadi harapan saya kepada kita semua. Malah itu Bapak Ibu, kita menjaga satu sama lain dan kita mengkomunikasikan. Dan insya Allah di provinsi ya, kita akan memperkuat peran daripada inspektur dengan KPK. Ya, tupoksi masing-masing tolong dipedomani lagi, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya.
2: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan sejak awal tahun agar pelaksanaan program lebih terencana dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat waktu, dan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana, perlindungan terhadap jalan, kawasan, permukiman, serta fasilitas pelayanan dasar perlu menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan sejak dini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus menghimbau potensi bahaya listrik kepada masyarakat, baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam mengelola instalasi di dalam rumah. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
3: Meningkatnya kebutuhan dan pemakaian daya listrik masyarakat harus senantiasa dibarengi dengan pemahaman yang baik terkait keselamatan kelistrikan. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya listrik baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam mengelola instalasi di dalam rumah. Tim Leader Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan K3L PLN UP3 Bukit Tinggi Arifadano menegaskan pentingnya menjaga jarak aman dari saluran udara tegangan menengah atau SUTM bertegangan 20 kV. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya aktivitas warga yang kerap bersinggungan dengan jaringan listrik.
4: Yang banyak
3: bertegangan 20 kV. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya aktivitas warga yang kerap bersinggungan dengan jaringan listrik.
4: Yang banyak dilalui di permukiman masyarakat kan yang SUTM ini. Itu tegangnya kurang lebih 10 kali dari tegang yang ada di rumah. Kadangkala aktivitas masyarakat kadang ada dekat itu, kadangkala ada anak-anak main layangan atau mungkin memasang tenda dekat itu atau mungkin morawa itu kan sering menempel di sana. Itu juga perlu diperhatikan keselamatan keamanannya.
3: Selain faktor eksternal di luar ruangan, Arif juga mengedukasi masyarakat mengenai batas wewenang dan tanggung jawab terhadap instalasi kelistrikan. Yang menjelaskan bahwa tanggung jawab PLN terbatas dari tiang jaringan hingga ke meteran listrik. Sementara itu, instalasi dari meteran ke dalam bangunan merupakan tanggung jawab penuh pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan kabel dan peralatan listrik yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI sangat diwajibkan guna meminimalisir risiko korsleting yang dapat memicu kebakaran. Lebih lanjut, Arif menyoroti kebiasaan sehari-hari masyarakat di dalam rumah yang seringkali memicu bahaya tanpa disadari.
4: Kan kemampuan dari katakan stok kontak itu ya, kan sering mungkin di rumah-rumah itu stok kontak itu sering numpuk-numpuk, tidak mungkin kebiasaan. Jadi kita harapkan untuk stok kontak itu jangan ditumpuk-tumpuk, kan disebar dan lain sebagainya.
3: Arif menambahkan, jika miniature circuit breaker atau MCB di rumah sudah sering jepret atau turun, hal tersebut merupakan peringatan bahwa beban pemakaian peralatan elektronik sudah melebihi kapasitas daya yang terpasang. Daripada mengambil risiko mengutak-atik MCB secara ilegal atau membiarkan instalasi kelebihan beban, masyarakat sangat disarankan untuk melakukan penambahan daya secara resmi, bisa melalui aplikasi Super Apps PLN Mobile. Pelanggan dapat menikmati kemudahan layanan pencatatan meter mandiri, pemasangan baru, hingga pelaporan gangguan hanya dalam satu genggaman. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal demi mendukung seluruh aktivitas produktif masyarakat Sumatera Barat. Nur Afnusus Salawati melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Untuk menindaklanjuti arahan Bupati Bengkalis berdasarkan aspirasi masyarakat Rupat untuk transportasi laut yang memadai, Dishub Bengkalis akan fasilitasi pelabuhan domestik Pulau Rupat di Batu Panjang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan terus mempersiapkan pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang untuk menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Rencana ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi laut bagi masyarakat Rupat sekaligus meningkatkan konektivitas dengan daerah lain. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Erdi Lafitriadi mengatakan hal ini dilakukan berdasarkan arahan Bupati Bengkalis yang berasal dari aspirasi masyarakat Rupat.
6: Di arahan Bupati Bengkalis bahwa ada aspirasi masyarakat yang harus kita penuhi, apalagi terkait dengan keinginan masyarakat itu bahwa ada transportasi alternatif di samping penyeberangan Ruru. Nah, jadi itu yang kami sedang persiapkan, yaitu penambahan rute kapal Dumai Line atau Batam Jet yang akan transit di Rupat agar bisa membawa masyarakat Rupat mau pergi baik itu ke Bengkalis maupun ke Selat Panjang maupun ke Batam.
5: Salah satu tahapan yang telah diselesaikan adalah pemindahan jaring nelayan di perairan depan pelabuhan. Sebelumnya keberadaan jaring dikhawatirkan mengganggu jalur pelayaran dan aktivitas kapal yang akan bersandar. Telah dilakukan pembahasan bersama kelompok nelayan menyepakati pemindahan jaring pada Agustus 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap pengusaha kapal domestik yang melayani rute perairan Dumai, Bengkalis hingga Kepulauan Riau dapat menyepakati pola operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengaturan jadwal dapat dilakukan secara bergantian antar kapal agar pelayanan di Pelabuhan Batu Panjang berjalan teratur. Reporter Motviza, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sepi peminat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sepi peminat. Hingga Rabu siang 14 Oktober 2026, belum ada pelamar yang menyelesaikan proses pendaftaran meski sejumlah calon pelamar telah mengakses laman pendaftaran secara daring. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan bahwa sejak dibuka lamaran secara online, sejumlah orang telah melihat informasi dan mengakses laman pendaftaran. Namun hingga saat ini belum ada yang mengirimkan atau melakukan submit berkas lamaran. Ia menjelaskan 4 jabatan yang saat ini masih kosong tersebut meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Menurut Jamaluddin, batas akhir pemasukan lamaran dijadwalkan pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setiap jabatan harus memiliki minimal 4 pelamar agar proses seleksi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan jumlah pelamar belum memenuhi persyaratan minimal tersebut, jadwal pendaftaran akan diperpanjang.
8: Besok loh, mungkin entah sore ini entah besok orang itu baru summit itu mungkin.
9: Belum ada satupun yang mendaftar secara resmi lah ya? hari ini?
8: Belum. Di sistem itu belum.
9: Di sistem belum?
8: Nanti di sistem BKN itu ya.
9: Oh, gitu.
8: Di MySN itu. Di MySN itu kan. Belum submitkan itu kan, gitu. Kalau orang itu mantau nengok banyak, apa kan, gitu.
10: Terakhir jam 00 besok. Besok ya?
8: Iya. Jam 00 besok. Kalau 15.
10: Kalau seandainya masih kosong, apa ada kemungkinan diperpanjang, Bang?
8: Harus diperpanjang. Kalau seandainya nanti jumlah yang melamar itu tidak mencukupi, diperpanjang 7 hari.
7: Ia berharap kesempatan seleksi terbuka ini dapat dimanfaatkan oleh para ASN yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PLN UP3 Tanjung Pinang pastikan listrik mulai pulih secara bertahap dan berkomitmen melakukan evaluasi demi menjaga keandalan arus listrik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
11: Masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN di Jalan Akar Batu, Kota Tanjung Pinang, menyusul pemadaman listrik yang terjadi 3 hari terakhir. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dengan harapan PLN meningkatkan penyaluran pasokan listrik dan mengantisipasi agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Manajer PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto, mengatakan pasokan listrik dari Batam sudah mulai pulih dan proses pemulihan dilakukan secara bertahap. PLN juga terus mengevaluasi penyaluran listrik untuk menjaga kestabilan pasokan listrik ke masyarakat. PLN Tanjung Pinang tetap mengoperasikan pembangkit lokal berkapasitas 37 MW meskipun pasokan dari Batam sudah mulai kembali masuk ke wilayah Tanjung Pinang Bintan. Langkah tersebut dilakukan hingga kondisi pasokan kelistrikan dinilai benar-benar stabil dan resiko gangguan berulang tidak dapat terjadi.
12: Cuman kita masih terus evaluasi pembebanannya, kondisi bebannya, supaya nanti tidak terjadi lagi blackout. Kemudian yang kedua, kita harapkan nanti di beban puncak kondisi tetap aman. Ya. Jadi secara perhitungan memang mulai hari ini semua sudah bisa pulih di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang.
11: Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut, Ruli mengatakan PLN menerima masukan dan berkomitmen memperhatikan pelayanan kepada pelanggan. Ia berharap upaya pemulihan dan evaluasi sistem kelistrikan dapat menjaga keandalan pasokan hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan Desa Tua Paya Utara, Kabupaten Bintan sebagai dukungan ketahanan pangan lokal. Informasi selengkapnya disampaikan Febrian Syah.
13: Momentum Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, pengembangan sektor pertanian hortikultura menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satu potensi tersebut dilihat di Desa Tua Paya Utara, Kecamatan Tua Paya, Kabupaten Bintan, yang mengembangkan tanaman cabai sebagai komoditas hortikultura. Ketua RT 07 Desa Tua Paya Utara, Edi Subagio, yang juga bagian dari kelompok tani Tua Paya Utara, mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari peluang penguatan sektor pertanian lokal, mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang permintaannya terus ada. Pengembangan hortikultura termasuk cabai membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ketersediaan bibit berkualitas, penerapan teknik budidaya yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, akses permodalan hingga pemasaran hasil panen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Untuk saat ini, kelompok tani di wilayah RT 07 baru mampu mengelola cabai di atas lahan seluas 1 hektar.
14: Warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam 2 yang mau tanam lagi. Yang tahun kemarin sudah berjalan, sudah pasalannya lokal. Karena volumenya belum begitu luas, ya kan, volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu pemasarannya memang kita lokal aja dulu. Kalau mungkin 2 hektar ke atas bisa lah kita sampai ke Batam.
13: Ketua RT 07 Desa Tua Paya Utara, Edi Subagio, menambahkan dengan dukungan pemerintah, pendampingan teknis, serta keterlibatan masyarakat, budidaya cabai hortikultura berpeluang menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memperkirakan gangguan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan seiring rendahnya potensi hujan. Berikut laporan Dodi Setio.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat saat ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami karhutla. Kepala DLH Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pantauan citra satelit, titik karhutla terbanyak di Pulau Sumatera berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Asap kebakaran tersebut bergerak ke Sumatera Barat seiring dengan pergerakan angin ke arah barat.
15: Peta Indonesia itu Pulau Sumatera itu Sumsel. Yang paling parah itu Sumsel, Jambi udah mulai berkurang. Tapi karena arah angin ke barat, akhirnya masuklah kawah itu banyak.
9: Deti menyebut gangguan kualitas udara akibat kabut asap diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan karena potensi hujan masih rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan polusi udara. Saat ini, kualitas udara khususnya di Kota Padang berada pada kategori sangat tidak sehat dengan indeks mencapai 225. Sementara itu, konsentrasi polutan utama PM2.5 tercatat sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Tingginya konsentrasi partikel halus perlu diwaspadai karena dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan berdampak terhadap kesehatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruang, terutama aktivitas fisik berat, untuk meminimalkan paparan polusi udara. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat juga telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik selama kualitas udara belum membaik. Dodi Setio melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Persiapan tersebut dilakukan setelah Kota Padang berhasil meraih gelar juara umum dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Berikut laporan Elan Sylvia Sari.
16: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang, Erianto Mahmuda, kepada RRI kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua cabang olahraga, pelatih, atlet, dan ofisial yang telah berkontribusi mengantarkan Kota Padang meraih prestasi. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama antara KONI, pemerintah Kota Padang, dan seluruh insan olahraga. Menurut Erianto, gelar juara umum Porprov 2026 menjadi kebanggaan sekaligus kado bagi Kota Padang. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.
17: Kami selaku Ketua KONI Kota Padang beserta pemerintah Kota Padang yang pertama memberikan apresiasi kepada Ketua Cabur, pelatih dan atlet Kota Padang yang telah membawa Kota Padang menjadi juara umum di Porprov tahun 2026 ini. Tentu ini salah satu kado bagi Kota Padang nantinya. Nantinya insya Allah nantinya kita akan mengumpulkan semua pelatih atlet kita. Insya Allah tanggal 19 nanti akan kita kumpulkan semua atlet dan pelatih-pelatih kita.
16: Arianto menyampaikan terkait pemberian bonus, KONI Kota Padang saat ini tengah mengumpulkan dan memverifikasi data atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan bonus diberikan kepada atlet yang berhak sesuai dengan prestasi yang diraih selama Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Erianto menambahkan, pemerintah Kota Padang telah menganggarkan bonus besar Rp40 juta bagi peraih medali emas perorangan, Rp20 juta untuk medali perak, dan Rp10 juta bagi peraih medali perunggu. Sementara itu, besaran bonus untuk nomor beregu akan disesuaikan dengan ketentuan dan perhitungan yang berlaku. Elan Sylvia Sari melaporkan.
18: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, RRI Ranai menutup berita Korwil hari ini. Penonaktifkan Kami ulangi, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda Natuna sejak 1 September 2026 mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya Juleha yang baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif saat hendak berobat ke RSUD Natuna kemarin. Berikut laporan Marjani.
19: Dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBPU Pemda Kabupaten Natuna per 1 September 2026 lalu mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah warga kini menghadapi kendala saat hendak mengakses pelayanan kesehatan, salah satunya Juleha yang mengetahui status kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif ketika berobat ke RSUD Natuna kemarin. Juleha mengatakan tidak aktifnya kepesertaan BPJS kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah cukup membebani masyarakat, terlebih kondisi perekonomian Natuna yang tengah lesu membuat warga harus mempertimbangkan kembali kemampuan keuangan sebelum mendaftar BPJS kesehatan secara mandiri. Menurutnya, kewajiban membayar iuran setiap bulan menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.
20: Kalau untuk membayar iuran sendiri itu, kemampuan kami itu ya di atas rata-rata lah. Minimal, nggak tahu juga sih bagaimana cara pembayarannya, seperti itu. Intinya saya untuk kemampuannya itu belum tahu saya nih. Soalnya kan kita belum datang nih. Paling kecil lah, misalnya atas 10.000 ataupun 5.000. Menurut saya memang harus data ulang.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansah mencatat sebanyak 5,715 peserta PBPU Pemda sudah dinonaktifkan mulai per 1 September 2026 lalu. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan melalui program PBPU Pemda. Dengan adanya penyesuaian kepesertaan masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kriteria penerima bantuan, diharapkan dapat mendaftar kepesertaan secara mandiri.
21: Tahun 2026 ini pemerintah melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5,715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
19: Masyarakat yang terdampak diharapkan dapat mencari informasi mengenai prosedur pengaktifan kembali, kepesertaan maupun alternatif bantuan iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Marjani melaporkan.
0: Antisipasi potensi krisis air baku pada akhir 2026 hingga awal 2027, Perumda Air Minum Tirta Nusa menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk memperkuat strategi pengelolaan sumber air di Kabupaten Natuna. Laporan Analia Widi.
22: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memperkuat antisipasi potensi penurunan air baku pada akhir 2026 hingga awal tahun 2027 dengan menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk analisis cuaca. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin kepada RRI Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan seluruh sumber air baku di Natuna berasal dari air permukaan yang 100% bergantung pada curah hujan, sehingga data cuaca yang akurat sangat dibutuhkan untuk saat ini.
23: Kondisi sumber air kita di Natuna ini adalah air permukaan, yang artinya air permukaan itu 100% adalah mengharap curah hujan. 100% mengharap curah hujan. Nah, tentunya kami harus mendapatkan informasi yang pasti dari BMKG untuk kami dapat mempersiapkan diri mencari langkah atau opsi menangani krisis air.
22: Menanggapi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Penagi Rafael Alessandro Marbun mengatakan fenomena El Nino yang dipicu kenaikan suhu muka laut di Pasifik Tropis memang berpotensi menekan curah hujan di Indonesia. Namun untuk Natuna, suhu muka laut yang masih hangat masih memberi peluang terbentuknya awan hujan sehingga kondisinya akan terus dipantau.
24: Jadi ini ada rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan agar supaya pun boleh menjadi
1: bahan acuan lah dari pemerintah daerah untuk bagaimana memitigasi selanjutnya lewat rekomendasi yang kami sampaikan.
22: Dengan sinergi data cuaca dan pemantauan sumber air sejak dini, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna berharap langkah mitigasi dapat disiapkan lebih awal agar layanan air bersih bagi masyarakat Natuna tetap dapat dilayani. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tuti Widya dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 妈妈，
1: 哪不去？
0: 你们三个阿伯妈妈的，马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditutup.

0: harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hadirat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu dari Program 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, saya Tito Oktri, masih temani Anda dalam Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda, pendengar, ragam informasi sekaligus juga pilihan lagu-lagu spesial di kesempatan Padang sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Padang memperkuat literasi kependudukan di kalangan generasi muda melalui peluncuran program Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK tahun 2026. Dan pendengar, program ini mendorong integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran sekolah agar peserta didik memahami persoalan kependudukan dan juga kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengatakan pengelolaan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk. Aspek tersebut juga mencakup kualitas sumber daya manusia, kemudian juga persebaran penduduk, struktur umur, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, hingga kesejahteraan keluarga. Raju mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama satuan pendidikan, untuk menerapkan program tersebut melalui kegiatan nyata di sekolah masing-masing. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang relevan serta mengembangkan media edukasi yang kreatif dan mudah dipahami peserta didik. Pendengar, sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Padang, Bobby Firman, menjelaskan bahwa materi SSK disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, peserta didik diperkenalkan pada pemahaman sederhana tentang keluarga dan juga lingkungan. Adapun pada jenjang pendidikan menengah, materi diperluas mencakup kesehatan remaja, kemudian juga pendewasaan, usia perkawinan, perencanaan masa depan, serta pencegahan perilaku berisiko. Dan pendengar, menurut Bobby, pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik memahami persoalan kependudukan sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
1: Aduh, Cok! Suara motor kamu loh, berisik banget sih! Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
2: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
1: Undang-undang.
2: Hah? Udang? Seafood?
1: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
3: Satu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Flyover adalah jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya untuk menghindari hambatan atau kemacetan pada jalan dasar. Sejarah flyover di dunia berawal pada tahun 1811 ketika the Westgate Viaduct di Wakefield, Inggris dibuka. Ini adalah jembatan layang pertama yang dibangun di dunia yang digunakan untuk menghindari hambatan alami seperti sungai dan jurang. William Dargan dianggap sebagai penemu jalan layang. Dargan adalah anak petani di kota Killeshan, pelosok Tenggara Irlandia. Selepas lulus sekolah menengah bahasa Inggris, Dargan menjadi juru ketik di sebuah perusahaan konstruksi di ibu kota Dublin, Irlandia. Dargan ternyata cepat belajar. Dari mula-mula hanya menulis laporan, kepala perusahaan itu melihat bakatnya mendesain konstruksi. Karirnya melonjak. Dargan akhirnya tenar sebagai kontraktor spesialis jalur kereta dan jembatan di seantero negeri. Pada 1832, pemerintah kota Banbridge di sebelah utara Irlandia memanggil dia untuk mengakali jalan setapak curam di tengah kota. Meski amat berbahaya, masyarakat terpaksa melewati jalan itu karena letaknya strategis menghubungkan dua bagian kota di sisi barat dan timur. Ketika melihat kondisi jalan dan bersiap merancang jembatan, tiba-tiba Dargan mendapat ide brilian. Dia merasa bila bukit itu bisa dibangun sebuah jalan lain yang tak kalah strategis dari yang sudah biasa dilalui masyarakat, terutama untuk dilewati pedati dan kereta kuda. Karena berasal dari bukit yang dilubangi, jembatan yang dibangun di bagian atas terkesan melayang di atas jalan lain. Saat jembatan itu selesai pada 1834, warga kota kecil di Irlandia itu memiliki jalan layang pertama di dunia. Perekonomian kota pun meningkat pesat karena warga punya banyak pilihan jalur melintas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut, pendengar, menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin, karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung untuk pembangunan pembangkit listrik perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, kemudian juga penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Dan pendengar, virolog Universitas Erlangga, Arif Ansori, menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G atau 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie. Vaksin berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih, Kak? Panas ini.
3: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan melalui Badan Penyuluhan dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menggelar gerakan tanam serentak sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus juga memperkuat capaian swasembada pangan berkelanjutan. Nah, pendengar, gerakan ini difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat agar segera berproduksi dan juga meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan. Dan pendengar, gerakan tanam serentak atau GERTAM dipusatkan di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pendengar, kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat peningkatan indeks pertanaman dan juga produktivitas lahan sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan percepatan tanam merupakan strategi penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Kenapa sih?
3: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
9: Sebagian aktivitas

0: Dan masyarakat Sumatera Barat terkait gambaran perakiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, informasinya seperti apa? Silakan Bang Ari.
1: Iya, Pendeta.
0: Iya.
1: Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan. Kemudian pada malam hari, secara umum kondisi Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat dan 50 kota. Kemudian lanjut pada tanggal 16 Oktober 2026, secara umum kondisi Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini yang dapat kami sampaikan, namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perakiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune dari Liput 1 Padang. Demikian, Bang Tito.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak informasinya, Bang Ari. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, Assalamualaikum, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Ari.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk. Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan? Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Huh?
0: Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 61 dibacakan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Hal-Hal Enteng yang Mengundang Pertolongan Allah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Asy'ari mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat pendengar RI yang dirahmati Allah, biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dari engkau bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa qad istakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqamah, dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allah.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Setelah ini pendengar akan dilanjutkan oleh rekan saya Rani Zue. Sekaligus pendengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
8: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
9: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
10: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
9: Dikasih kewenangan
10: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OPDES.
7: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
12: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
11: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
13: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
11: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
14: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
14: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
15: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
16: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
15: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
17: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
19: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
17: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
20: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
21: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
20: First, governance. Trust must come.
21: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
20: Standard of accountability.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
0: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
21: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
0: A stronger haji ecosystem.
21: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
4: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di kesempatan malam hari ini ya, masih bersama dengan siaran Pro 1 RRI Padang untuk edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 ya. Dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabarnya pendengar? Mudah-mudahan masih selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas ya, walaupun di tengah kita lagi menghadapi kondisi yang kurang baik juga, adanya kabut asap, kemudian mungkin cuaca ya pendengar, tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan kesehatan juga ya pendengar, dan tentunya tidak menghalangi kita juga dalam beraktivitas. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya ya, karena tadi azan Isya masuk pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda boleh langsung disegerakan ibadah sholat isyanya biar tidak tertinggal ya, karena biasanya kalau sholat isya nih sering kebanyakan kayak sering diundur-undur ya, karena waktunya cukup panjang ya pendengar. Tapi alangkah baiknya memang ketika azan berkumandang disegerakan untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Dan mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kita juga pastinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, sebelum kami hadirkan juga rangkaian informasi di ruang dengar Anda, dan nantinya akan ada program-program seru juga yang akan menemani Anda. Kita nanti juga akan ada drama radio, kemudian ada ruang rindu pastinya ya. Jadi pastikan tetap station aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo, Bu.
2: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
2: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan dan aku lolos. Lusa aku berangkat ya, Bu.
2: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
3: Halo, selamat siang, Ibu.
2: Iya, selamat siang, Pak.
3: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
2: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak
4: mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia.
5: Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam mengajak anak muda mengangkat kekayaan adat dan budaya Indonesia melalui konten digital. Menurutnya keberagaman budaya dari berbagai daerah dapat menjadi sumber konten positif bagi masyarakat. Sementara itu pendengar, Mistam mengatakan RRI bersama Hype dan MCI akan mendorong penyebaran konten positif sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memberikan pelatihan konten kreator, jurnalistik, penyuntingan, dan kewirausahaan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar rencana pembentukan komunitas konten kreator digital media Indonesia untuk mengawal nilai keindonesiaan. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang positif. Sementara itu, pendengar, Dirut PT Hype Teknologi Indonesia mengatakan kolaborasi dengan MCI bertujuan mengajak masyarakat memperkenalkan potensi daerah melalui platform digital. Potensi tersebut meliputi keindahan alam, kuliner, kerajinan, serta adat dan budaya yang dapat dikenal lebih luas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Malam pendengar, pemerintah Kota Padang menetapkan 3 kecamatan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat kota untuk 3 tahun mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menata penyelenggaraan MTQ secara rutin setiap tahun sekaligus memperkuat pembinaan kafilah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis mengatakan, Kecamatan Padang Barat ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ tingkat Kota Padang pada 2027. Selanjutnya, Kecamatan Padang Selatan menjadi tuan rumah pada 2028, disusul Kecamatan Padang Utara pada 2029. Zul Asfi Lubis menjelaskan penetapan tersebut dilakukan dalam rapat evaluasi pelaksanaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang. Kedepan, Pemko Padang merencanakan pelaksanaan MTQ tingkat kota setiap tahun dengan pola penyelenggaraan yang lebih terarah dan berkesinambungan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang direncanakan berlangsung setiap tahun. Dengan demikian, pembinaan dan persiapan peserta dapat dilakukan secara lebih terencana untuk menghadapi kompetisi pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Promosi dengan Digitalisasi Produksi RRI Bukit Tinggi. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh. Mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak. Iya, saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak Bu. Boleh nggak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak nggak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi
1: bagus,
2: banyak
1: tuh,
2: orang yang belanja gitu.
0: Wah. Boleh banget itu, nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Nah, mau mulai dari mana? Silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Nah, senang banget ya.
2: Iya. Iya, boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting
1: ya,
2: seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita, Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu, siap ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Ya,
2: action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya, Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah, pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami, nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak.
1: Iya,
2: jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akun ya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi. Karena dagangan kita jarang yang beli nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini, biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam selalu punya cerita, tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman. Dari era 60, 70, 80, 90, hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
5: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Di malam hari ini selamat malam kembali ya, dan selamat beraktivitas juga. Tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu tingkatkan kewaspadaan. Jangan lupa juga untuk tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di malam hari ini pendengar kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Tapi sebelum ke hiburan kembali, pendengar kita ke informasi dulu. Iya, di mana pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan sektor kesehatan berjalan cepat berkat koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam memulihkan layanan bagi masyarakat terdampak. Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan rumah sakit di tiga provinsi kembali beroperasi dalam waktu satu bulan. Di mana pemulihan puskesmas menyusul dalam 2,5 bulan, sedangkan sejumlah pustu membutuhkan pembangunan ulang. Sementara itu, Kementerian Kesehatan pun telah menyalurkan 157,88 miliar rupiah untuk alat kesehatan dan kebutuhan pendukung lainnya hingga September 2026. Pemenuhan kebutuhan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Sementara itu, pendengar, perbaikan fisik bangunan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Menkes menyebut sejumlah fasilitas telah selesai diperbaiki, sedangkan pembangunan yang membutuhkan konstruksi dilanjutkan hingga 2027. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Din, tahu nggak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu dengar nggak sih?
1: Iya. Lihat dia, Nay. Cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, Mas. Salah orang. Nay, tungguin.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Dan pendengar, kita ke informasi dulu, di mana pada hari ini tanggal 15 Oktober 2026, Ihsan Saputra SMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1337/PDT.G/2026/PA.PDG tanggal 14 September 2026 telah memanggil Wahyu Eka Ramadan bin Syamsu Irawan, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Simpang Kayu Kale SMA 8 RT 004 RW 001 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa 19 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Cindy Sandi Utama binti Dahluni sebagai penggugat melawan Wahyu Eka Ramadan bin Syamsu Irawan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Padang. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Oh iya, Pak. Sebentar lagi saya sampai. Halo. Kenapa, Yan? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Oilers Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyiapkan sebanyak 26.912 stel seragam sekolah gratis bagi siswa dan siswi. Program dimaksud menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, serta meringankan beban ekonomi orang tua. Bupati Solok Selatan Hairunas mengatakan dari 26.912 stel seragam tersebut, sebanyak 7.680 stel diperuntukkan bagi siswa baru mulai dari jenjang TK hingga SLTA. Bantuan juga mencakup siswa sekolah luar biasa SLB. Hairunas menyampaikan program bantuan seragam sekolah gratis juga turut membantu pengeluaran orang tua guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Bantuan seragam dimaksud tentunya diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Hairunas mengungkapkan Pemkab Solok Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi daerah. Melalui dukungan ini kedepannya juga dapat melahirkan generasi Solok Selatan yang berkarakter, produktif, dan memiliki daya saing di masa depan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Sepadang pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali pendengar untuk Anda di malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Wah, kita kembali akan bernostalgia ya. Bernostalgia dan mengenang gitu ya. Mungkin ada kenangan-kenangan dengan salah satu lagu. Nah, ini mungkin lagunya bisa jadi pengobat kenangan kita yang enggak bisa diulang lagi ya, pendengar. Nah, salah satunya yaitu silakan gabung ya di line telepon kita 8128778 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, atau juga untuk Anda yang di malam hari ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja bergabung ya melalui live chat kita di malam hari ini. Bersama saya Rani Zui, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kita akan sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda ya, tapi sambil mengenang juga nih. Tapi kalau untuk hari ini kita lagi ada di lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai 2020-an. Nah, boleh ya 2020-an ke atas, boleh juga ya pendengar, selagi lagunya ada gitu. Salah satunya tadi lagu yang menjadi pembuka kita dalam program Ruang Rindu ada Titik Nadir. Ini lagu dari Kahitna featuring Monita Tahale yang dirilis pada 24 Juni 2025. Wah, lagunya galau ya itu ya. Lagunya galau nih karena memang mengisahkan tentang perjuangan dan kepedihan nih seseorang saat berada di titik terendah dalam percintaan, yaitu ketika kita harus merelakan nih dan melepaskan orang yang masih sangat dicintai. Aduh, sedih sekali ya. Tapi memang lagunya, liriknya, kemudian alunan-alunan nada-nada di lagu ini itu emang easy listening gitu, jadi kayak langsung melekat aja nih lagunya. Tapi walaupun galau, kita jangan ikutan galau ya. Oke, kita terima penelpon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Oke, halo Bang Hanafi, apa kabar?
1: Baik, sehat kami, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana, lagi baru siap makan kah atau lagi ngapain?
1: Udah.
0: Nih?
1: Oh, udah. Saya makan. Ini radionya makin lama makin ini berseru aja. 95,9 5 hari.
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Karena ini pemancarnya ini perlu dikuatkan lagi gitu.
0: Oh gitu, kenapa? Emang apa kendalanya, Bang Hanafi?
1: Kendalanya ini suaranya ketimpun suara keruh gitu, suara keruh.
0: Suara apa?
1: Sinyal yang keruh gitu.
0: Oh, nggak bersih gitu ya?
1: Ya, nggak bersih banget.
0: Oh, oke, oke.
1: Dengar seperti kayak suara robotik gitu.
0: Kalau sekarang gimana suaranya?
1: Sekarang masih.
0: Oh, oke, oke. Oke deh. Nanti kita sampaikan ya, Bang Hanafi.
1: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya lagu Indonesia tahun 2022 dari Geri Gani, Sesaat Kau Hadir.
0: Geri Gani, Sesaat Kau Hadir. Oke, boleh. Salam-salam dulu, silahkan Bang Hanafi.
1: Salam pertama buat kalian yang lagi tugas, semoga selalu lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus buat Mae Tegope, kemudian salam buat Bang Geri, Bu Ezanum, Kak Rahma, Kak Meri, Angka Gazi, kemudian Kak Ulan, Kak Diana, Bang Eka, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Angka Gazi, kemudian salam buat Bang Teddy, buat Bantajudin. Nah, Bantajudin tuh enak dengerin Kani karena melalui RRI digital gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya, salam buat semuanya aja Kani.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu aja Kani. Terima kasih Kani.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, sebelum ke WhatsApp kita terima penelpon kembali ya pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga Kak Rahma, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Semoga selalu dalam
0: amin. Amin. Gimana Kak Rahma di Batu Sangkar cuacanya malam hari ini?
2: Ya, sedang-sedang aja malam ini.
0: Oh, sedang-sedang saja ya.
2: Ini enggak berapa panas, enggak berapa.
0: Oke. Ini lagi di mana nih? Lagi di rumah ya?
2: Iya, lagi di rumah. Betul.
0: Oke deh. Gimana, udah makan belum nih?
2: Udah.
0: Oh, udah.
2: Kalau masih ada makanan mau dimakan, bisa juga dimakan nanti.
0: Oh, oke. Baiklah. Ya, tapi kalau ada cemilan gitu makan aja. Nah,
2: iya. Tuh, apalagi ini lagi ada teleponan sama temannya, udah ada janji. Tadi dia udah nelpon kan. Kita apalagi ya pas habis gabung nanti. Gabung di Bukit Tinggi, gabung di Tanjung Pinang. Nah, tadi ada
0: jalan-jalan tuh ya malam-malam, keliling-keliling.
2: Iya, tadi udah mampir ke Denpasar.
0: Ah, jauh tuh. Untung aja lewat telepon ya, kalau pakai kendaraan belum nyampe.
2: Enggak cukup sama ini kesehatan badan, mau buatkan kesehatan kantong, enggak mampu.
0: Mudah-mudahan nanti ada rezekinya ke sana ya, Kak.
2: Tapi kan mencoba ada rezeki kerat di Padang dulu dong.
0: Oh iya dong. Oke deh, okay. Kak Rahma, mau lagu apa nih malam hari ini? Kita lagi lagunya Pop Indo 2010 sampai 2020-an.
2: Dengar lagu, sayang ini lagunya belum ada ini ya.
0: Apa tuh lagunya?
2: Itu udah pernah minta, lupa mintanya sama Tito. Dengarlah Bintang Hatiku, The Mises.
0: Dari siapa?
2: The Mises.
0: Judulnya apa, Kak?
2: Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Dengarlah Bintang Hatiku. Sebentar, mana tahu sudah dimasukkan. Oh, emang belum sih.
2: Iya, belum
0: ntar,
2: lagi.
0: Ntar kalau misalnya ada sama Bang Tito, minta lagi, Kak. kadang terlewat kan gitu.
2: Ya, itu makanya Kak Rama tahu nih. Ini aja deh. Lagunya agak kecentilan ya dikit deh lagunya sekarang nih.
0: Oh, apa
2: nih
0: tuh lagu centilnya?
2: Dari Titu, coba.
0: Apa?
2: Coba lagu dari Titu.
0: Dari Titu. Yang
2: Lelaki
0: mana?
2: Lelaki cadangan.
0: Lelaki cadangan. Ah, kayaknya nih enggak ada deh kita, Kak, masukin lagu itu.
2: Ya.
0: Karena kayaknya terlampau centil ya. Adanya yang lain nih kalau Tito.
2: Masalahnya karena ada dicentilin orang, jadi dibalas.
0: Waduh, balas-balasan dong jadinya. yang lain deh, yang lain Kak Rahma mungkin ada lagi nih lagunya.
2: Ya, romantis dah gini.
0: Boleh, yang mana tuh?
2: Ai de Bagindas.
0: Dan Bintang Malam itu ya. Itu lagu FTV banget tuh.
2: Iya, aslinya kan Kak Rama ini banget. Kalau Lelaki Cadangan enggak banget sebenarnya.
0: Nah, iya kan.
2: Iya.
0: Aduh, makanya karena Lelaki Cadangan kita enggak ada di sini.
2: Makanya Kak Rama kalau apa yang sesuatu yang ada dekat tuh jarang untuk diselingkuhin gitu.
0: Wah, jangan dong sampai begitu ya. Jangan sampai selingkuh-selingkuh gak baik.
2: Rama bilangin gak ada yang nyingkuin. Paling orang yang nyingkuin ke Rama.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Kalau orang mah biarin aja kak. Yang penting jangan kita ya kan.
2: Kalau ke Rama setia banget deh. Walaupun kemana-mana kan namanya tetap RRI ya gak?
0: Iya betul. Oke deh Kak Rama, boleh salam-salam dulu silahkan.
2: Berikutnya Rani udah ya. Ya mega spesial banget tuh buat Rahma Sisters di perantauan, buat kencana kita bisa selalu dalam lindung Allah SWT. Buat Tanjudin Minasa, salam selalu buat anak Pista, mama tercinta. Buat Ibu Irzahano, buat Cudivo, buat Hendra di Sungayang, buat Bang Cud di Tanami. Semoga sehat, semoga cepat sembuh ya. Yang benar untuk menghadapi penyakitnya yang agak serius juga nih, Bang Cud di Tanami ya, selalu.
0: Amin.
2: Pak Buhari, buat Pak Hamidah Yusuf di Jambi, salam selalu setelah keluarga tercinta. Buat Jutur, buat Ibu Ayu, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Deona, buat Natasha Lila atau Lila Sisters, buat Cedinda, buat Bang Kuspati, buat Bang Cliff di Manado, buat Diana, buat Wulan, buat Bang Teddy, buat Ika di Buat Ibu, buat Ade, buat Rian, buat Daniel, buat semua-semuanya yang lagi monitor di malam ini, selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Kak Rahma.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya. Oke, kita mungkin bergeser ke WhatsApp dulu ini. Sepertinya ada ini ya, ada error dikit nih WhatsApp-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Kita terima dulu deh, kita apa ya, kita bacakan dulu nih dari Bang Ade di Lubuk Basung. Karena ini tolong putarkan lagu dari Armada, Hidup di Jalannya. Terima kasih Kak sebelumnya, dari Ade, Hidup di Jalannya dari Armada. Kita coba cari dulu ya. Hidup di Jalannya. Oke, dari Armada nih ya. Oke, ditunggu aja lagunya Bang Ade, nanti kita putarkan. Dan pendengar, nanti kita terima kembali, tapi kita akan ke lagu dulu. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Anda pendengar masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Selamat malam. Halo, Angkel, selamat malam juga. Angkel, apa kabar, Angkel?
1: Alhamdulillah sehat. Raninya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih, Angkel?
1: Lagi sekarang lagi di Batu Sangkar.
0: Oh, oke. Lagi di Batu Sangkar ya. Gimana di sana cuacanya?
1: Oh, masih sama kayaknya Ren, kabut asap.
0: Iya, sama lah ya. Sama Padang.
1: Padang Panjang udah berapa hari ini sampai saya ke Batu Sangkar hari ini. Kabut asap juga nih Ren.
0: Sama juga ya.
1: Sama Ren. Apalagi hujan juga enggak turun udah 2 hari di sini.
0: Iya. Oke deh, Angkel.
1: Makan malam nih, Rani.
0: Wah, udah, Angkel. Makannya tadi agak sore. Oh,
1: tapi 9.11-nya ini kan.
0: Wah, udah. Kalau itu nggak usah ditanya. Pasti ada ya. Mana tahu kan tiba-tiba lapar malam gitu. Karena ini masih lama nih, Angkel.
1: Apalagi dinasnya Rani sampai jam 24 nih.
0: Ah, itu dia. Tiba-tiba kan lapar gitu. Gak ada nih yang buka nih kalau udah jam-jam malam. Oke deh, Angkel. Mau request lagu apa nih, Angkel?
1: Kita masih kebut asap juga, Rani.
0: Masih.
1: Berarti di Padang masih PJJ juga anak-anak sebagian kan?
0: Iya, oh, iya.
1: Sama
0: kayaknya.
1: Kita main 2010-2020-an ya.
0: Betul, 2010 sampai 2020-an. Angkel mau request apa nih?
1: Ada enggak Rani? Shana Shannon.
0: Dia siapa?
1: Shana Shannon.
0: Shana Shannon. Kita cari dulu ya.
1: Menunggumu sampai akhir. Ada enggak?
0: Enggak ada nih kita Angkel.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak.
1: Ini aja deh, Rindu dari Agnes Monica 2011 kan.
0: Dari Agnes Monica judulnya
1: Rindu 2011 kan.
0: Agnes Monica. Oke deh, ada nih lagunya Angkel.
1: Ada kan?
0: Ada. Oke deh, salam-salam dulu silakan Angkel.
1: Salam yang pertama dan utama sekali. Salam buat dia sama ya selalu, panjang umur mulai dan bahagia selalu. Selamat Rani Sanjiri yang lagi tugas, sehat selalu Rani, lancar aktivitasnya, merasi dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Selamat buat Kameri yang dari Bekasi, sehat selalu keluarga, sehat selalu sama keluarganya, sama anak, sehat selalu. Selamat buat Ibu Irza Hanum,
0: selamat
1: buat Suara Murni, Oma Nurnya lupa, Mak Ayu juga sehat selalu, selamat istirahat. Yep. Salam buat Aja Iwan, Pak Ilhan. Salam buat Aja Uniang, Jack Unan Gadet. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam juga buat Fitro.

0: Rambutnya Bang Aldi, salam buat Pak Buhari, Bang Mas Ano, Riana Kaulan, Kak Ika, salam juga buat Bang Sudeta Mame, salam buat Ade Tedinda, Kak Diona, salam buat Kak Ayu, salam juga buat Kenata Shalila.
1: Iya.
0: Salam buat semua-semuanya yang biasa gabung di Sosati Padang, tanpa terkecuali. Khususnya untuk yang selalu ada di hadiran.
1: Oke deh.
0: Selamat malam.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
1: Selamat malam juga Bu Irza, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nanti gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga nih Bu Irza. Loh, lagi apa nih malam ini? Pasti lagi nyantai aja ya.
2: Nyantai aja. Dengerin Pro 1.
1: Wah, mantap nih. Oke deh, Bu Irza, mau lagu apa malam hari ini?
2: Dari Raisa Bahasa Kalbu.
1: Raisa Bahasa Kalbu. Oke deh. Salam-salam dulu silakan Bu.
2: Salamnya Ika buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
1: Amin.
2: Murah rezekinya. Terus buat Uncle Gazi tadi, buat Anafi, buat Ade, buat Cut Abang Tamame, buat Bang Teddy, buat Ika, buat Diana, buat Tedinda, buat Tajudin di Minasa, buat Cliff di Manado, buat Chris Pati, buat Gary di Balai Baru, buat Hendra di Sungayang, buat Widira, buat Ajo Uniang Ajo, buat Bu Ayu, buatnya Bu Nur, pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rani, selamat malam.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang, pendengar. Sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Rani.
1: Selamat malam juga Bang Tajudin, apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah Rani, gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana di Minahasa, masih belum hujan ya?
3: Belum Rani, udah 3 bulan.
1: Waduh, mudah-mudahan kita selalu doakan ya, yang belum turun hujan ini segera turun gitu ya Bang Tajudin. Tapi gimana di sana kabut asapnya?
3: Oh, alhamdulillah nggak ada, cuman kekeringan aja Rani.
1: Oh, oke deh. Oke deh, Bang Tajudin mau request lagu apa nih?
3: Itu 2010 sampai 20 ya
1: Rani? Iya, betul, 20-an. Boleh.
3: Calvin Jeremy?
1: Calvin Jeremy yang mana?
3: Iya. Kita
1: Calvin Jeremy kita. Sebentar kita cari dulu deh. Gak ada nih kita.
3: Oh, gak ada.
1: Bang Tajudin.
3: Dudi Oris.
1: Dudi Oris yang mana?
3: Ya. Laksana Surgaku.
1: Laksana Surgaku ada. Ada nih lagunya. Oke deh. Ya. Salam-salam dulu silakan Bang Tajudin.
3: Salamnya buat Karamat di Batu Sangkar, Ibu Irsa Hanum juga, buat semuanya aja di Rani. Buat Rani jaga kesehatan.
1: Siap.
3: Besok sore, Rani apa libur?
1: Libur. Libur lagi nih Bang Tajudin.
3: Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Makasih Rani.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke 3 lagu dulu ya pendengar. Ini requestan dari Uncle Gazi, ada Ibu Irza sama Bang Tajudin. Oke, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Segitunya. Nikmat banget ya, bro.
1: Ya, nikmat dong, bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat, bro. Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan, bro.
0: Kan berbagi itu nikmat, bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.
3: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
4: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
5: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Okay, ada Dudi Oris tadi ya. Dirimu laksana surgaku. Aduh, lagunya tuh syahdu sekali ya. Tadi requestan dari Bang Tajudin tuh di Minahasa. Lagunya mengingatkan kita dengan lagu-lagu FTV gitu ya. Sama tuh tadi sama lagu The Bagindas yang Ai yang direquest sama Kak Rahma. Wah, lagunya mengingatkan kita kalau kita tuh pernah di momen-momen apa ya, di momen-momen sweet, romantis gitu. Oke, kita masih akan bernostalgia ya pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, terputus, boleh diulangi kembali pendengar di 812878. Kita bacakan WhatsApp dulu ya, ada siapa ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu pilihkan saja, salam untuk semuanya. Oke, untuk Uncu lagunya nanti kita pilihkan ya, ditunggu aja Uncu. Kita terima penelpon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Sampai pagi rindu, nama masih lewat lagu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, selisih dari tadi.
0: Waduh, kok gitu susah ya masuknya.
1: Susah aku.
0: Aduh.
1: Dari Kak Lama tadi masuk pulang ke masih Ibu Ilza.
0: Oke, okay, akhirnya
1: Tajudin. Apa lagu Tajudin tuh bagus itu?
0: Iya, dari Dudi Oris judulnya.
1: Oh, Dudi.
0: Judulnya Laksana Surgaku.
1: Oh, Laksana Surgaku.
0: Gimana? Oh, Ika suka Oris. Ya lagunya ya?
1: Suka banget. Ayu itu suka juga. Gimana kabarnya kawan nih?
0: Alhamdulillah baik.
1: Aman, lancar, luncur.
0: Alhamdulillah.
1: Aman,
0: Ika gimana nih, lancar, luncur juga nggak di sana?
1: Alhamdulillah. Kabutnya nggak ada, insya Allah nggak ada.
0: Alhamdulillah ya, kalau gitu.
1: Alhamdulillah. Tolong Ika, lagunya jangan rubah takdirku.
0: Dari Unmesh kah? Iya,
1: iya kayaknya nak. Dari apa ya?
0: Jangan rubah takdirku, yang itu ya.
1: Iya.
0: Bisa berdua gak? Dengan ada bisa tenang Ika, ada tenang. Lagunya.
1: Kenapa nggak boleh lagu baru-baru Kak Rani?
0: Ah, lagu baru banget? Nggak boleh dong, karena kan itu di Pro 2 kalau mau yang baru Ika.
1: Oh.
0: Kalau kita yang nggak baru-baru
1: yang dari sampai 2026.
0: Oh nggak dong.
1: 2023 aja nggak boleh lah.
0: 2023 kita ada, cuma lagunya terbatas Ika, nggak ada, nggak semuanya.
1: Oh, ada.
0: Ada juga beberapa lagunya.
1: Kalau di opsi kenapa nggak ada lagu agak baru-baru tuh?
0: Oh, karena opsi emang ada batasan tahunnya Ika.
1: Oh,
0: sampai 2000. Soalnya lagu ini lagu-lagu Indo yang apa ya, biar lagu-lagu Indo yang agak-agak 2010, 2000 ke atas gitu.
1: Iya, kadang-kadang kalau dilihat list yang kemarin juga ada lagunya yang hari ini. Itu kayaknya.
0: Iya, betul Ika. Oh, Ika begitu, gimana? Ya. Ika udah makan belum nih?
1: Enggak makan tadi.
0: Enggak makan malam ya Ika?
1: Tadi lagi malas makan puasa tadi, tapi malas makan.
0: Oh iya oke deh kalau gitu.
1: Soalnya makanan banyak dikasih orang.
0: Jadi,
1: untuk buka puasa tadi
0: jadi udah nanti kenyang.
1: Kalau masak nasi nanti nggak habis kan.
0: Iya deh,
1: besok aja masak.
0: Oke lah. Salam dulu.
1: Semoga selalu dikasih Allah yang terbaik deh, rezeki yang melimpah, berkah, sehat selalu, sehat apa yang diinginkan, amin.
0: Amin.
1: RRI semuanya. Dari Ibu Erzahanum, Tajudin, Kak Rama.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, yang udah gabung, yang mau gabung, spesialnya buat Pelangi cantik.
0: Makasih loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya, pendengar. Kita terima penelpon di WhatsApp dulu nih. Wah, ada Bang Teddy ya ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Selamat malam Bang Teddy, apa kabar?
2: Ya, selamat malam kembali Dinda Macan.
0: Wih, apa kabar nih Bang Teddy?
2: Alhamdulillah, kurang sehat sedikit ya Din.
0: Waduh, kenapa
2: sedikit
0: nih?
2: Ya, sedikit-sedikit aja sih. Habis Dinda udah 10 hari telepon
0: hari. Waduh, lama enggak banget keluar ya. Keluar.
2: Makanya Bang Teddy tanya ke Uni semalam gitu. Eko adik bungsu awak ko mah ko nyuni nak siaran rumah adik bungsu awak mani. Eko cik ko nan adik-adik ko nyok cik Bang Teddy.
0: Iya, kan? Terus apa kata Uni Macan?
2: Katanya mungkin besok lah hari Kamis mungkin itu. Tapi Bang Teddy gak sempat nanya Kamisnya Dinda ini di opsi apa Ruang Rindu gitu kan. Dilihat tadi opsi Bang Ye mudah-mudahan Dinda malam mudah-mudahan itu tadi gitu. Mau nanya ke Bang Ye segan kita siapa nanti malam Bang Ye segan.
0: Ya tanya aja terus, gak apa-apa loh.
2: Iya jangan ditanya semua gitu kan. Sangko Bang Teddy adik Uni kok kama lo Pak Ibu.
0: Waduh liburan gitu ya.
2: Iya nak mencogok suara makasih abang. Makasih Bang Teddy. Di opsi ya baru hari ini dinanya udah lama gak muncul. Kalau siaran biasa ada pagi ada
0: pagi
2: gitu kan
0: ada.
2: Nah itu ya pertanyaannya gak kesana gitu loh. Nyocai-cali apa dia udah gitu mah. Entah talimpau jadwal jadwal apa gue anu mau kok kayak gitulah ya. Iyalah. Terima kasih buat Uni Macan lah ya. jawab pertanyaan Bang Teddy dikasih gitu. Dia nyebut Kamis hari ini Dinda siaran. Tapi Uni gak bilang. Gak kasih bocoran. Kalau Dinda
0: siang
2: tuh,
0: apa malam gitu ya.
2: Udahlah gak apa-apa. Yang pasti hari Kamis Dinda kan siaran nyatanya malam.
0: Betul.
2: Tapi ada apa aja juga ini kayaknya ini.
0: Apa tuh?
2: Baru udah 10 hari baru komunikasi hari ini, besok udah libur lagi ini.
0: Iya.
2: Aduh, Uni Macan.
0: Gimana
2: nih? Iya, nah itu Uni awak Madin beko bala kecik Bang Teddy kaponnya Uni nan apone. Nah, tukang itu-itunya kan.
0: Iya, betul.
2: Itu iya Uni harus kita hormati, Din. Hari ini Uni libur lah, Din.
0: Hari ini, iya betul.
2: Iyalah, kemarin Uni di Waridu disambung itu di opsi 2 hari berturut-turut.
0: Iya.
2: Maunya Bang Teddy kayak gitu, Dinda harusnya kan malam ini, nanti Jumat besok Din, kaum cowok Jumatan Din.
0: Iya, tapi
2: harusnya
0: besok Uni.
2: Harusnya Dinda Jumat besok.
0: Besok Uni Macan yang...
2: Nah, itulah gitu Uni lagi.
0: Iya, gimana dong,
2: Ping, ya nggak apa-apa lah. Yang penting Dinda jangan lari dari pos 1 itu aja
0: enggak
2: sih.
0: Dong.
2: Mau
0: masa
2: libur,
0: lari.
2: mau ini, mau itu silahkan ya, Din.
0: Iya dong.
2: Yang pasti Trio Macan jangan ditinggalin, Din. Kalau Trio Macan Dinda tinggalan, ini langsung hancur ini. Kepada siapa minta lagu lagi, Din?
0: Jangan
2: Din.
0: Dong.
2: Kayak gitu dong. Nah, itu makanya.
0: Iya.
2: Udah, Din. Udah. Ngomong okay. Kita, canda kita udah selesai.
0: Okay.
2: Lagunya udah Dinda. Satu pertanyaan lagi sebelum Bang Teddy tutup.
0: Apa tuh?
2: Kenapa lagu galau pembuka tadi, Din?
0: Gak apa-apa. Sekali-sekali galau. Tapi
2: boleh.
0: Kan itu ada ininya juga. Romance-romance
2: Iya, ada
0: juga.
2: Romantis. Iya, ada. Berarti bercampur lah. Love song ada, romantic song ada, galau juga ada. Betul kan?
0: Betul.
2: Ya gak apa-apa. Kalau itu masuk gak apa-apa. Cuma kaget aja tidak ada nyebut galau sedikit tadi kan.
0: Gak apa-apa.
2: Ngomongnya gitu kan. Oke lah. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya lagi buat Trio Macan Badunsana ya, Din.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ada Bang Teddy di Rawang. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Lagu yang udah kita pilihkan juga untuk Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Pendengar atau kalian masih dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp ataupun melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Erani.
0: Iya, selamat malam juga. Bang Vino, apa kabar?
1: Kabar baik-baik aja.
0: Gimana dan aktivitas apa? Hari ini?
1: Untuk hari ini aman-aman aja, lancar-lancar aja.
0: Oke deh, kalau gitu. Oke deh, Bang Vino, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Apa ya? Tahun berapa, Ran?
0: Kita lagi di tahun 2010 sampai 2020-an pop Indonesia.
1: Apa ya 2010 ya?
0: Banyak.
1: Kalau itu masuk
0: dari siapa?
1: Cantik. Yang dari siapa?
0: Kahitna.
1: Iya.
0: Kita coba cek dulu. Kalau Cantik Kahitna kayaknya gak masuk. Tapi yang dari Yovi and Nuno yang masuk.
1: Oh, iya. Dari Yovien.
0: Ada, Bang Vino ada. Yang versi Yovien Uno aja.
1: Iya.
0: Oke deh, boleh. Salam dulu, silakan.
1: Salamnya Berani, yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Ibu Yurza, Ibu Anwar.
0: Oke.
1: Panakos. Ibu Asmara Putri, Sandra.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya Laran. Yang masih dengar saat. Itu aja Rani.
0: Oke, okay, Bang Vino.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino ya di Dr. Sutomo sudah bergabung bersama kita. Tadi request lagu dari Yovi and Nuno, Cantik. Aduh, ini lagunya bisa merepresentasikan saya ya. Enggak dong, semua perempuan itu cantik ya pendengar. Jadi lagunya ini untuk semua perempuan dimanapun berada ya. Lagunya nanti kita akan putarkan, ditunggu aja Bang Vino. Kita ke penelpon berikutnya, ini dari WhatsApp, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat Ruang Rindu, memori orang. Selamat malam Mbak Uni.
0: Iya, selamat malam Kak Ayu ya. Benar
2: iya,
0: ya.
2: Betul sekali. Iya, sama Uni Linda.
0: Ini dengan Rani, Kak Ayu.
2: Rani.
0: Iya, selamat ini dengan pagi. Rani. Selamat malam ya.
2: Iya, selamat malam. Selamat.
0: Oh, di sana udah pagi ya? Di sana udah pagi ya, Kak Ayu?
2: Udah 00 lebih, mau setengah satu.
0: Oh, udah dini hari dong itu ya.
2: Iya, Uni Rani. RRI Digital kenapa ya? Kok enggak bisa ini pas saya tadi telepon sama Uni Rahma gitu kan? Saya nanya, katanya lewat streaming dia biasanya. Bisanya terus aku dikirimin streamingnya dari Panjang gitu. Ya saya bisa mendengar suaranya Uni Rani.
0: Tapi bisa kan RRI Digitalnya, Kak Ayu?
2: RRI Digital tampilannya itu plot sketch aja terus sama media RRI Nasional gitu, Facebooknya. Tapi untuk tampilan awal perdana ya RRI Digital kayak Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3, sama Pro 5 gak ada gitu loh. Tapi saya juga sudah tanya sama pendengar Pak Widi yang ada di Tokyo, memang katanya nggak ada gitu loh, cuman terlihat berapa aja gitu, atau mungkin ada pembenahan lagi ya nanti kita.
0: Oh, mungkin ada ini ya, ada maintenance mungkin kali ya, Kak Ayu, kayaknya. Nanti kita coba cek lagi RRI Digitalnya ya.
2: Iya, apakah emang sama kayak saya? Karena saya sama sekali nggak bermasalah sama jaringan, tapi kalau kita buka nggak nampak tuh RRI yang Pro 1, Pro 2-nya gitu.
0: Oh gitu, oke. Nanti kita coba cek ya, Kak Ayu.
2: Ada tampilan baru, tapi nggak tahu lah. Mungkin nanti kita harus tanya dulu, karena emang kita kan memakai RRI digital ya gitu ya. Tapi tadi saya sama Uni saya streaming katanya bisa, ya sudah langsung dikirimkan lah ininya RRI Padang lah streamingnya ya. Tapi kita sudah bisa mendengarkan lewat streaming aja, bukan RRI digital lagi.
0: Oke deh.
2: Uni lah, Uni.
0: Iya, Kak Ayu.
2: Uni Rani sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana gimana, iya, Kak Ayu, nih cuacanya?
2: Di Maluku Tengah sudah seminggu lebih nih, Uni, kabut asap ya, atap tebal.
0: Oke, okay. Tapi iya. Ada hujan kah di sana? Belum
2: hujan,
0: ya?
2: Hujan, tapi tadi cuman sebentar aja kalau asapnya ya, kita sangat khawatirkan juga di Maluku Tengah. Dan memang semua Pulau Seram ini, termasuk Pulau Seram, SBT, SBB juga kena dampak dari kabut asap ya. Kemudian juga Kota Ambon dan pemerintah atau pemerintah provinsi sudah meliburkan sekolah selama 3 hari. Dan nanti hari Senin baru masuk sekolah ya. Kalau memang asapnya sudah berkurang. Tapi kalau masih tebal juga ya, tidak diizinkan untuk sekolah ya. Dan untuk masyarakat sendiri diimbau untuk memakai masker, dan juga ada pembagian masker gratis dari pemerintah setempat dan juga dari dinas kesehatan.
0: Oke. Hampir sama ya, kita dapat kiriman juga gitu.
2: Iya, kita dapat kiriman ini dari Papua gitu ya. Mungkin anginnya terbawa jauh dari sana. Kalau melihat BMKG seperti itu. Terus juga ada kebakaran lahan yang ada di SBT. Karena SBT sudah berapa bulan itu, 5 bulan gak ada hujan. Terus dari Maluku Tengah sendiri itu ada kebakaran di Taman Nasional Manusela ya. Ada di Pulau Seram bagian selatan. Dan kami berharap mudah-mudahan ya, apa ya, gitu, pemerintah bisa sikap gitu ya. Dan kondisi ini memang sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau saya keluar, saya langsung memakai masker. Kalau buka pintu, sangat mengkhawatirkan juga. Karena memang asap jarak pandang 3 meter itu sudah dekat sekali gitu ya. Dan kita nampak 5 meter sekali itu sudah berkabut banget gitu. Apalagi 10 meter gitu.
0: Oke deh.
2: Ya, semoga semuanya cepat berlalu ya.
0: Amin. Oke deh, Kak Ayu. Mau request lagu apa dulu nih?
2: Apa ya? Lagunya tahun
0: Pop Indo tahun 2010 sampai 2020-an.
2: Dari siapa ya yang hujan tuh? Utopia ya? Hujan ada enggak ya? Iya, hujan ada ya.
0: Dari Utopia. Kita coba, ada sih, cuma kita cek tahunnya dulu ya, Kak.
2: Oke. Okay.
0: Oke, sebentar kita cek dulu hujan dari Utopia. Ini sebelum 2010 sih rilisnya, Kak Ayu, lagunya.
2: Iya ya.
0: 2007 rilisnya.
2: Itu siapa sih?
0: Yang ada hujan-hujannya gitu.
2: Kita merenungkan hujan nih.
0: Iya,
2: ya Allah,
0: benar.
2: Sudah 2 bulan nggak hujan di sini.
0: Udah lama juga ya itu.
2: Apa ya? Udah lama juga. Kalau di Padang nih kita lihat itu ada, saya kan ngikutin konten kreator berapa ya di Padang ya. Di Padang sudah sampai hujan, sampai banjir-banjir ya Uni ya.
0: Iya betul Kak Ayu, beberapa hari yang lalu kita ada kena banjir bandang di Padang.
2: Iya ya, semoga aja hujannya bisa kemari gitu, melihatin
0: amin, berbagi gitu hujannya.
2: Iya, mataharinya sudah nampak merah, gak kelihatan hari 2 hari ini aja kita gak melihat matahari sama sekali, tertutup dan juga macam gelap aja. Kita kayak semacam di dunia kerajaan atau
0: Oke deh, Kayu mau lagunya mau diganti apa nih?
2: Ganti apa ya? Pokoknya terserah Uni aja deh ya, mending saya sudah gabung ya, walaupun hanya lewat apa streaming.
0: Oke lah, nanti kita pilihkan ya, Kayu.
2: Iya, salamnya buat Tanggal Gazi, terus ada Nirahma, terima kasih gitu ya, sudah menyampaikan kepada saya. Dan saya sudah bisa streaming ya, dan mendengarkan RRI Pro 1 Padang. Juga untuk Lila, buat siapa lagi, untuk semua ya, ya buat Bu Anwar, buat Bu Irza,
0: iya,
2: Bang Cut juga, kemudian untuk semua.

di Maluku Tengah nih. Oke. Mudah-mudahan di sana selalu diberikan perlindungan ya, Kak Ayu. Mungkin untuk kabut asap cepat ini cepat hilang gitu, yang belum turun hujan cepat segera hujan. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya, ada dua lagu yang akan kita putarkan, jadi pastikan untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
8: Apa kabar, Macik Bicek?
9: Siapa kabar?
10: Priben kabar, Cek?
11: Aisyen Raugut Kalifuse.
12: Kemana kabar, kawan?
13: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
14: Horas dongan. Poha kabar, Muna.
15: Poha barakan rakan mendung.
16: Kuma dama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
17: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
18: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
19: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami baik melalui line telepon, WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga di ruang dengar Anda dapat membuat kita bernostalgia kembali mengingat kenangan-kenangan yang mungkin yang kenangan-kenangan indah ya pendengar, jadi bisa terobati nih rasa kangennya dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan juga ya di ruang dengar Anda. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu. Pro 1.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Okri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026. Pendengar, dalam Padang pagi ini, saya temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan, pendengar, untuk Anda pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda, pendengar, kaum muslimin, muslimat Kota Padang, Anda bisa terlebih dahulu ya menunaikan ibadah sholat subuh sebelum melanjutkan ataupun juga memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Bukit Tinggi untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 pukul 5 lebih 30 menit hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar akan membahas seputar syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Akan dibantu oleh rekan presenter dari RRI Bukit Tinggi. Nanti akan bersama dengan Al-Ustadz Rinaldi Syaputra MH. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah Ar-Rum. Ayat 27 sampai dengan 32 dibacakan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Yudi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bukit Tinggi untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

0: Berserah dari Titi Kamal, pendengar mengantarkan kita ke pukul 5:31 waktu Indonesia Barat di pagi ini. Dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali di pagi hari ini saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda. Dan kali ini kita di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Bu. Baik, Ustaz, gimana kabarnya hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah baik. Ibu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih ya. Seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua,
2: Ustaz. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, tentunya pendengar hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi dan rasul mereka, para nabi dan para rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri, mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang disebut kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad, adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya, itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub, tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum. Itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak

5 kali waktu dalam sehari semalam sholatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyria. Ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari. Udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada 3 cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudharatnya. Tapi kata Allah, justru mudharatnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau madaratnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau sholat tidak boleh mabuk, kalau mau sholat tidak boleh minum. Artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi, mau sholat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang membabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitanul la'natullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat, kalau kita dalam perjalanan Allah kasih juga keringanan, ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan, ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqadha puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita, seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk itu sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya lah kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj, yang susah.
Bahkan Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu

0: nafsan illa usaha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan, dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu adalah ini balik lagi kepada ketaatan kita, patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya,
0: iya.
1: Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-9720. Kita langsung terima ini dulu Ustadz ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica di Batipu.
1: Dari Ica.
2: Ika
1: oh, di Ika. Batipu. Oh Ika di Batipu. Oke baik, Uni Ika silakan ya. Uni langsung ke Ustadz Rinaldi.
2: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanya Pak Ustadz.
0: Iya silakan.
2: Karena panik, teman saya dia mabuk Pak Ustadz.
1: Mabuk?
2: Terus, iya mabuk karena ada masalah. Terus dia nggak bertobat dulu Pak Ustadz. Habis dia udah sadar, itu dia ingat Allah. Tapi dia nggak tobat-tobat, apakah dosanya diampuni sama Allah Pak Ustadz? Yang kedua, apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode Pak Ustaz? Makasih banyak ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada masalah jadi mabuk gitu Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
1: Okay.
0: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah. Salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
1: Oh zat adiktif gitu
0: zat adiktif,
1: ya.
0: Nah balik lagi tadi karena ini adalah jinayah. Nah jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali dicambuk gitu.
1: Yeah.
0: Nah, orang yang ini karena dia masuk ke jinayah.
1: Iya, iya, iya.
0: Mohon maaf, 40 kali tidak salah, 40 kali. Mohon maaf, 40. Itu ada cambukannya. Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga.
1: Yeah.
0: Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah, nah dia dicambuk 100 kali.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang udah menikah, dia dirajam namanya.
1: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu Ustaz.
0: Parah
1: ya,
0: lagi di rajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala lalu dilempar. Nah, gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya.
1: Okay.
0: Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Nah, karena jinayah hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
1: berdasarkan hukum Islam.
0: Itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita di Indonesia ya tentu tidak bisa kita terapkan, jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
1: Itu
0: tidak bisa
1: karena ya kita tidak menganut hukum Islam nih gitu. Untuk karena bukan pidana Islam,
0: bukan
1: nih,
0: pidana
1: negara
0: Islam,
1: kita
0: Oke,
1: baik.
0: Jadi yang masalah tadi
1: sah nggak itu Ustaz?
0: Yang masalah sholat, ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, baik gak seluruh dosa? Selagi tidak dosa syirik. Kalau syirik itu kan kita udah menyembah selain pada Allah. Nah, bagaimana kita
1: ibarat kata menduakan Allah.
0: Menduakan Allah. Nah, bagaimana meminta ampun kepada orang selain daripada Allah? Nah, jadi mau kita berzina, mau kita minuman khamar dan seterusnya, itu cukup dengan taubat. Nah, taubat itu bagaimana? Ya, kita beristighfar, lalu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan
1: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua Ustaz.
0: Yang kedua nih.
1: Mengqada salat.
0: Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
1: Out of topic dikit ya.
0: Iya.
1: Gimana Ustaz?
0: Kalau qada salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengqada salat?
1: Iya.
0: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia, kan ketiduran itu kan tidak sengaja.
1: Tidak
0: kan?
1: Disengaja.
0: Ya namanya ketiduran kan.
1: Betul, betul.
0: Dia mesti sholat ketika dia
1: bangun.
0: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa, lupa nih, sudah masuk waktunya, rupanya belum juga sholat. Nah, kapan dia sholat? Ketika dia ingat. Nah, ini salah satu alasan ulama kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib di qada, qada itu diganti. Nah, diganti di hari yang lain, di waktu yang sama. Nah, kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti di qada gitu. Apalagi
1: Tidak disengaja
0: kan.
1: Iya betul. Okay.
0: Jadi yang tidak tadi tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib, apalagi sengaja gitu kan.
1: Oke. Baik ya. Oke, untuk Unika di Batipuah sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
1: Ocu Amin. Oke, silakan Ocu Amin, singkat tepat padat Ocu.
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini Ustaz, saya mau nanya begini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya. Orang asik, ya kan. Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
1: Iya, baik, langsung ke
3: bagaimana
1: pertanyaan.
3: Bagaimana orang yang asik dengan pekerjaannya Ustaz?
1: Sampai
3: meninggalkan sholat.
1: Oke, siap. Oh iya, langsung terputus. Bagaimana kalau orang yang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja. Silakan Ustaz.
0: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
1: Nah,
0: kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
1: Betul.
0: Tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
1: 10 menit itu udah paling gitu. Lama gitu ya Ustaz.
0: Islam
1: ya?
0: Mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia. Karena kita hidup di dunia.
1: Iya.
0: Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Betul.
0: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya? Kalau nggak ada uang, gimana cara bangun masjidnya? Bagaimana juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak misalkan anak-anak SD nggak boleh merokok. Itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Oke, okay, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustaz ya. Oke, okay, baik Ustaz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustaz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustaz.
0: Jadi hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita, patuh dah, taat enggak kita kepada Allah dan Rasul. Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Oke, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya Ustaz ya. Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ustaz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk penelpon kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik Ustaz, terima kasih juga untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi ada sudah dengarkan juga ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari Programa 1 RRI Bukit Tinggi. Sekarang mendengar kembali ke Programa 1 RRI Padang, kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sudah tuh dari hasil dari anggota memetakan bagaimana kejadian, dari laporan semua. Jadi kita ini kan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan masyarakat.
3: Kita sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, selama anak-anak di rumah itu tetap pilihan dari gurunya melakukan pembelajaran daring, kemudian juga memberikan LKPD ya, lembar kerja untuk siswa kita di sekolah, sehingga anak-anak di yang kita lakukan PJJ ini tidak keluar rumah.
4: Kalau berbenah menuju standar nasional, saya bertanggung jawab untuk mengadakan IP nasional di sini.
1: Sari Berita. Polda Sumatera Barat tangkap puluhan pengguna narkoba di pasar pagi Juanda Padang. Kabut asap masih melanda Sumatera Barat, sejumlah kegiatan ditunda. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, Polda Sumatera Barat menangkap 21 orang dalam operasi sangkar narkoba di kawasan Pasar Pagi Juanda, Kelurahan Purus, Kecamatan Parang Barat, Kota Padang kemarin. Seluruh terduga yang diamankan dinyatakan positif narkotika berdasarkan hasil tes urin. Selengkapnya disampaikan Hans.
2: Sudah tuh dari hasil dari anggota memetakan bagaimana kejadian, dari laporan semua. Jadi kita ini kan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan masyarakat.
5: Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan sebanyak 21 orang yang diamankan dalam operasi sarang narkoba di kawasan Pasar Pagi Juanda, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang kemarin terindikasi sebagai pemakai narkoba. Ia mengatakan operasi sarang narkoba tersebut merupakan yang kedua kalinya dilakukan dalam beberapa hari terakhir, setelah sebelumnya digelar di kawasan Pasar Gaung, Kota Padang. Brigjen Pol Solihin menjelaskan, operasi dimaksud dikerahkan berdasarkan laporan masyarakat sekitar yang resah terkait maraknya peredaran narkoba di daerahnya. Ia memastikan, kegiatan operasi SAR narkoba di Sumatera Barat tidak akan berhenti di satu daerah saja, namun juga menyasar daerah lainnya sesuai arahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan laporan masyarakat sekitar.
2: Kalau untuk bandar pengedar dan pengedar, sudah diketin dengan keaktifan dan narkoba pola sumbar sabu-sabu itu dari pengedar dan bandar-bandarnya, dan ini juga kita kembangkan bahkan sampai keluar dari sumbar pun kita nikan yang masuk melalui bandara, masuk dari darat, itu sudah dikinikan semua.
5: Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kombes Pol Wedi Mahadi saat penggerebekan kemarin mengatakan Polda Sumatera Barat masih mendalami kepemilikan barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan dimaksud. Ia memastikan penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan penanganan terhadap 21 orang dimaksud. Sementara itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan asesmen terpadu.
6: Barang bukti aktif ada barang bukti sabu, ganja, peralatan-peralatan lainnya yang mendukung. Buktinya apa? Kalau dia pengguna akan dipulihkan, kalau dia mata rantai akan diberantas, apalagi bandar.
5: Sebelumnya, Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat bersama tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang, Brimobda Sumatera Barat, dan BNNP Sumatera Barat menggerebek kawasan Pasar Pagi Juanda, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang kemarin. Tim operasi menjaring sejumlah warga beserta barang bukti narkoba, termasuk sejumlah senjata tajam dan senapan angin. Penggerebekan ini dilakukan atas banyaknya laporan dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan dimaksud. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, persoalan parkir di kawasan Pasar Raya Padang kembali menjadi pertanyaan warga dalam program Halo RRI. Masyarakat mengaku harus membayar berulang kali setiap berpindah lokasi parkir di kawasan tersebut. Selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
7: Pertanyaan warga soal parkir di kawasan Pasar Raya Padang diterima dalam program Halo RRI. Warga mengatakan mereka selalu diminta membayar parkir setiap kali memindahkan kendaraannya ke lokasi parkir lainnya di kawasan pasar tersebut. Menanggapi laporan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani menjelaskan, satu lokasi parkir merupakan satu satuan ruang parkir atau SRP. Dengan demikian, penggunaan jasa parkir hanya dikenakan satu kali pembayaran pembayaran untuk satu tempat parkir. Yudi menghimbau pengunjung agar cukup memarkirkan kendaraan di satu lokasi, kemudian berbelanja di kawasan pasaraya dengan jalan kaki.
8: Ya, karena lokasi parkir itu kan memang satu SRP itu kan satu bayar. Jadi kalau memang pengunjung silakan di apa parkir di sana, kemudian bisa belanja di pasaraya. Karena memang satu tempat parkir itu kan satu SRP parkir itu. Jadi kami himbau kalau supaya tidak apa ya parkir di sana, kemudian ya kan tinggal jalan aja ke kawasan pasar itu.
7: Yudi menambahkan setiap lokasi parkir dikelola juru parkir yang berbeda. Karena itu jika kendaraan dipindah ke lokasi lain, pengunjung tentu akan kembali dimintai pembayaran oleh juru parkir di tempat tersebut. Yudi menyebutkan pengelolaan parkir di pasaraya saat ini masih dilakukan secara manual karena belum menggunakan sistem parkir elektronik. Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan mengikuti himbauan yang disampaikan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, permasalahan hak asasi merupakan persoalan yang fundamental yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warga.
9: Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat pada penyuluhan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Pemangku Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Aula Inspektorat kemarin. Rahmat Hidayat menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, masih terjadinya pelanggaran HAM dan kekerasan seksual, salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman aparatur maupun masyarakat mengenai hak-hak korban. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa semangat perlindungan yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
10: Artinya apabila ada korban, jangan menjadi itu menjadi homo ataupun menjadi aib bagi lingkungan. Tapi korban adalah yang harus kita lindungi. Jangan sampai korban merasa tersisihkan, merasa dikucilkan sehingga menambah beban mental, beban moral bagi korban. Harusnya kita yang berada lingkungan sekitarnya harus menguatkan dan semangat memberi motivasi untuk bisa kembali pulih, dan kita dukung hak-hak umumnya, kita dukung hak-hak warga negaranya supaya mereka
9: Rahmat Hidayat juga menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah maupun ruang publik. Karena itu diperlukan perubahan pola pikir masyarakat agar korban berani melapor dan mendapatkan perlindungan. Sementara seluruh pemangku kepentingan mampu mengambil langkah nyata dalam pencegahan dan penanganannya. Armen Ramdi melaporkan.
1: Pendengar, seluruh produk makanan dan minuman, barang gunaan, jasa penyembelihan, serta obat-obatan yang masuk dalam ketentuan wajib halal harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal mulai 19 Oktober 2026. Pelaku usaha di Sumatera Barat diminta segera mengurus sertifikasi sebelum batas waktu pendaftaran berakhir.
11: Kepada pelaku usaha, terutama makanan dan minuman di Sumatera Barat, mari kita urus, daftarkan produk kita untuk mendapatkan sertifikasi halal. Wah, tanggal 18 Oktober itu jatuh tempo kewajiban untuk bersertifikat halal.
12: Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi kepada RRI kemarin mengatakan, pelaku usaha perlu segera mendaftarkan produknya agar memenuhi ketentuan pemerintah. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh pelaku usaha terkait, khususnya yang belum memiliki sertifikat halal. Ikrar Abdi menjelaskan, sertifikasi halal memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Selain melindungi konsumen, sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan pelaku usaha. Ikrar Abdi menyampaikan, sertifikasi halal tidak sekedar dokumen administratif, namun menjadi bagian dari upaya memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan halal. Pengawasan terhadap produk juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran, termasuk penyitaan produk atau pencabutan izin usaha jika memenuhi dasar hukum yang berlaku.
11: Bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat halal, tapi bagaimana memastikan para produk yang dijual atau yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen itu halal, dan kalau tidak adanya tentu yang kerugi juga nanti ya masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Nah memang BJPH juga sepakat bahwa kewajiban sertifikasi halal itu jatuhnya tetap di 18 Oktober 2020.
12: Ikrar Abdi menambahkan, berdasarkan data BPJPH Sumatera Barat, sekitar 110 ribu sertifikat halal telah diterbitkan dengan jumlah produk mencapai 230 ribu. Sementara itu, 62 ribuan pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, sehingga BPJPH Sumatera Barat terus mendorong pelaku usaha yang belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sehati. Salidla Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh dampak dari kabut asap yang melanda wilayah Sumatera Barat. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
9: Menyikapi kabut asap yang melanda wilayah Sumatera Barat saat ini, khususnya Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah kabupaten mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh. Sekda Padang Pariaman Hendra Suara kemarin kepada RRI mengatakan, pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh ini sudah diberlakukan sejak kemarin hingga hari ini. Dijelaskannya, pembelajaran jarak jauh diperuntukkan bagi murid PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan SMP Sepadang Pariaman. Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman menjelaskan, selama proses pembelajaran jarak jauh, diharapkan guru dan murid saling bekerja sama dalam pembelajaran. Anak didik harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, para orang tua agar selalu memantau anak-anaknya dalam belajar.
3: Kita sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, selama anak-anak di rumah itu tetap pilihan dari gurunya melakukan pembelajaran daring, kemudian juga memberikan LKPD ya, lembar kerja untuk siswa kita di sekolah, sehingga anak-anak di yang kita lakukan PJJ ini tidak keluar rumah, tidak beraktivitas keluar rumah. Jadi nanti PJJ bukan berarti anak-anak dilibur, bukan berarti anak-anak ini seenaknya untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi kita juga menghimbau kepada anak-anak kita ya, kerjakan tugas apa yang diberikan guru, dan juga untuk anak SMP juga lagi sedang UTS pada hari ini, gunakan kesempatan ini untuk belajar kembali sehingga mendapatkan nilai maksimal. Nanti kita akan melakukan lanjutan untuk ujian tengah semester bagi anak SMP.
9: Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menambahkan, dampak dari kabut asap ini ada beberapa agenda Kabupaten Padang Pariaman diundur pelaksanaannya sampai kondisi kembali normal. Agenda tersebut diantaranya muhasabah akan direncanakan digelar pada Sabtu tanggal 17 Oktober 2026.
1: Pendengar, kabut asap yang belum mereda di Kota Padang terus berdampak terhadap minat masyarakat untuk berwisata, terutama wisata keluarga dan kegiatan luar ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
11: Untuk kunjungan wisata otomatis itu pasti ada dampak ya.
12: Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang Ashari Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan, kabut asap ikut mempengaruhi kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara dan pengunjung yang membawa anak-anak. Dampak tersebut terlihat pada program Nongkrong Kreatif yang digelar setiap malam minggu, dengan pengunjung saat ini didominasi kalangan mahasiswa dan remaja. Meskipun demikian, kata Ashari, Dinas Pariwisata Kota Padang tetap menjalankan program Nongkrong Kreatif yang menyasar keluarga dan komunitas. Pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan tentang pentingnya menjaga lingkungan serta mengimbau agar aktivitas luar ruangan dibatasi saat kondisi udara tidak mendukung. Selain itu, Ashari menyampaikan kunjungan ke beberapa destinasi seperti Pantai Padang dan Pantai Air Manis Padang masih berlangsung di tengah kondisi kabut asap. Akan tetapi, jumlah pengunjung dinilai tidak seramai ketika kondisi udara normal, terutama bagi masyarakat yang mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan.
11: Terutama kayak program Nongkrong Kreatif, dari itu ya ada beberapa pengurangannya. Karena kan kayak kemarin tuh biasanya kalau orang yang berwisata dengan keluarga biasanya bisa datang dengan bawa balita dan anak-anak. Terus sekarang kan otomatis
13: base yang datang tuh pasarnya pasar dari mahasiswa yang datang, nggak yang keluarga lagi. Jadi memang kalau dampaknya pasti otomatis pasti terdampak lah.
12: Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang Asari Hidayat menambahkan, walaupun kabut asap belum mereda di Kota Padang, promosi pariwisata Kota Padang tetap dilanjutkan melalui penguatan jejaring di luar daerah untuk memperluas pasar wisata. Salah satu agenda yang disiapkan yaitu kegiatan promosi di Jakarta pada 22 Oktober mendatang dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis gastronomi dan penguatan jejaring dengan mitra nasional maupun internasional. Salidela Putri melaporkan.
1: Pendengar, warga Limau Manis, Kecamatan Kuranji mengeluhkan kabel listrik yang menampung di atap rumahnya hingga menghambat pergantian atap. Dan pendengar, menanggapi hal tersebut, manajer PLN UPL Blanti memberikan penjelasan dan juga langkah yang bisa ditempuh warga. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
7: Seorang warga Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Nur, mempertanyakan prosedur pemasangan kabel listrik yang membentang di atas atap rumahnya. Pertanyaan tersebut disampaikan melalui Halo RRI. Warga tersebut mempertanyakan solusi terkait jalur kabel dari tiang listrik yang melintas di atas atap rumahnya, karena posisi kabel tersebut menghambat rencana penggantian atap. Ia berharap pihak PLN dapat memberikan penjelasan serta penanganan teknis untuk memindahkan jalur kabel tersebut.
14: Jadi orang mau memasang atap, tidak bisa kemana mau disangkut. Soalnya gantung lampu ini banyak, tuh rumah ini di sana juga. Masuk sebelah sana juga. Ah, jadi kalau hari hujan, bocor, airnya mengalir dari batang pasang lampu itu ke bawah.
7: Menanggapi pertanyaan tersebut, manajer PLN ULP Blanti, Muhammad Armando Putra Tasti, menyarankan warga melaporkan langsung ke PLN. Laporan dapat disampaikan melalui kanal resmi yang telah disediakan perusahaan.
15: Terkait dengan keluhan Ibu Nur gitu, terkait dengan adanya kabel yang tertumpang di atap rumah beliau gitu ya, mungkin bisa dilaporkan langsung ke PLN terkait gitu Bapak, melalui kanal-kanal laporan resminya PLN, bisa melalui call center PLN 123.
7: Armando menjelaskan warga dapat mendatangi langsung kantor PLN terdekat agar laporan bisa segera ditindaklanjuti petugas. Untuk wilayah Limau Manis, layanan listrik berada di bawah PLN ULP Indarung. Armando menjelaskan warga yang mengalami kendala serupa diharapkan dapat memanfaatkan jalur pengaduan resmi tersebut. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Sukses menyelenggarakan perlombaan renang di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16, pengurus cabang olahraga akuatik Kota Padang mendorong pemerintah kota untuk membenahi kolam berenang teratai berstandar nasional. Selengkapnya disampaikan Hans.
4: Kalau berbenah menuju standar nasional, saya bertanggung jawab untuk mengadakan event nasional di sini.
5: Sekretaris Umum Pengurus Cabang Akuatik Indonesia Kota Padang, Damsir Adam, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kolam renang teratai Kota Padang sebagai venue cabang olahraga akuatik atau renang dinilai sukses menyelenggarakan kejuaraan renang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 meski minim anggaran. Ia menjelaskan, standar Federasi Akuatik Asia Tenggara dan Akuatik Indonesia menjadi rujukan utama keberhasilan penyelenggaraan tersebut meski masih terdapat evaluasi selama kejuaraan berlangsung. Pemegang lisensi akuatik nasional tersebut menjelaskan, ada beberapa aspek yang perlu dibenahi agar kolam renang teratai Kota Padang bisa menggelar kejuaraan akuatik baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya, yakni balok star renang yang digunakan perenang untuk memulai lompatan masih terbuat dari beton dan sistem aliran air guter atau selokan yang berada di luar bibir kolam.
4: Saya berharap juga ke Bengko Padang, mudah-mudahan Pak Fadli Amran dengar nih ya, biar kolam renang ini kita rehab dan kita punya standar yang lebih bagus lagi, karena star bloknya masih zaman dulu. Kalau star blok yang standar itu adalah dia dari fiber. Nah, ini yang kita harapkan dari Pemko perhatiannya ke kolam renang. Nah, kalaulah ada kita punya star blok yang standar nasional, kita bisa gelar event nasional di sini. Kalau sekarang nggak bisa. Karena saya sebagai orang PB juga, saya NTO, dan saya perwakilan wasit nasional yang berdomisili di Kota Padang. Makanya saya nggak bisa melakukan rekomendasikan. Ada beberapa sentuhan seperti water flow. Kita nggak punya water flow. Apa selokan airnya di luar, bukan di dalam.
5: Selama penyelenggaraan kejuaraan renang Poprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, kontingen Kota Solok menorehkan perolehan medali terbanyak, disusul Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Ajang multi-event bergengsi di Sumatera Barat ini telah ditutup di Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu 14 Oktober 2026 menjadi pilar penting pembinaan atlet dan prestasi generasi muda di Sumatera Barat. Hans Primananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Polda Sumatera Barat tangkap puluhan pengguna narkoba di Pasar Pagi, Juanda, Kota Padang. Kabut asap masih melanda Sumatera Barat, sejumlah kegiatan ditunda. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Mama, Mama.
1: Kenapa sih?
0: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, industri kemasan Indonesia diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5 hingga 6% sepanjang tahun 2026. Peningkatan aktivitas perdagangan elektronik serta agenda ketahanan pangan nasional menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar komoditas tersebut. Kebutuhan material pengemasan produk makanan dan juga minuman diperkirakan melonjak tajam dari segi kualitas barang dagang. Variasi jenis wadah penyimpanan juga dituntut semakin beragam guna menyesuaikan tren konsumsi masyarakat modern saat ini. Krista Exhibition Group menghadirkan pameran internasional Alpek Indonesia 2026 demi merespon peluang ekonomi yang terus berkembang. Acara akbar tersebut mempertemukan para pelaku usaha sektor pengemasan, pengelolaan, kemudian juga plastik, percetakan, daur ulang, serta industri farmasi. Penyelenggaran menjadwalkan agenda pameran berlangsung pada 20 hingga 23 Oktober 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran. Dan pendengar, pameran tersebut melibatkan sekitar 1.600 peserta dan 42 negara, termasuk 10 pelaku industri kecil dan menengah. Chief Executive Officer Krista Exhibition, Daud D. Salim, mengumumkan target kunjungan delegasi internasional pada agenda tersebut, dan pihak penyelenggara menargetkan kehadiran lebih dari 90 ribu pengunjung yang berasal dari 30 negara selama pameran berlangsung. Dan pendengar, sektor industri pengemasan saat ini juga menghadapi tuntutan besar untuk terus menghasilkan berbagai produk bernilai inovasi, kemudian juga seluruh proses manufaktur wajib memperhatikan aspek efisiensi, keamanan pangan, serta komitmen terhadap kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adik sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi, Dek.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
4: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
3: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
4: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
3: Terus ini gimana?
4: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pregar selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami agar sampai nanti menjadikan kegiatan pendidikan yang KPK, Pak Aif, Pak Suwater, Jawa Tengah.